0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Pilah village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Durin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hilah. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hilah. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai ini. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilah sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Ini semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Antalo, suara budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, mau ketemu dulu, kita lanjut lagi untuk info pagi hari ini masih dengan Inga Fani dan juga sahabat budaya. Sekarang sudah 29 menit dari jam 8 pagi. Walau habari di tempat sahabat budaya semuanya yang lagi dengan berbagai kegiatan. Apalagi kegiatannya menjelang 17-an ya. Ini sudah tanggal 15, tinggal 2 hari lagi di Lalipata. Mau ketemu dulu, kita tetap dengan semangat 45 memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 16 instansi di Provinsi Gorontalo yang tengah mengajukan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Dan Ombudsman Gorontalo menindaklanjuti permintaan Ombudsman RI untuk melakukan clearance data terhadap 16 instansi ini. Pembahasan dilakukan dalam pertemuan pada Kamis 13 Agustus kemarin sebagai bagian dari proses penilaian nasional zona integritas tahun 2026. Sahabat budaya lengkapnya silakan bisa mengakses informasinya di portal rri.co.id. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi masih dengan lagu-lagu Nusantara untuk pagi ini.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mau tata mau gelas, semangat, semangat, oke. Kenapa hari ini kita harus semangat? Karena hari ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu, akhir pekan. Jadi yang lagi menikmati akhir pekan tambah hari libur, lengkap sudah. Tapi di Lalipata di tanggal 17 di hari Senin, kita akan sama-sama menghormati bendera merah putih kita ya. Jangan sampai lagi ada kejadian ya, sahabat budaya, di saat bendera merah putih dikibarkan, itu jangan ada kendaraan yang lalu lalang ya. Ini catatan buat kita semuanya ya, yang naik kendaraan ya. Di saat bendera merah putih itu dikibarkan, sebaiknya kita turun dan menghormati bendera. Bukan kendaraan kita baku lewat sana, lewat sini. Saya akan tidak menghargai pada saat bendera dikibarkan. Siapapun pasti sibuk ya. Tapi ada beberapa waktu, sejenak kita beberapa saat ya, itu berhenti menghargai bendera merah putih yang sementara dikibarkan dalam upacara ya. Jadi catatan lagi nih, karena beberapa tahun kemarin ya, enggak sempat lihat itu di depan RRI. Makanya di sekarang di depan RRI itu pada saat bendera merah putih itu dikibarkan, itu petugas sudah ada di tengah-tengah ya. Ada beberapa petugas itu untuk mengamankan kendaraan yang lalu lalang. Baru jangan bapak seolah ya. Biasanya sudah di beritahu bahwa bendera itu sementara dikibarkan, masih juga ada yang bapaksa ya, masih ada juga yang mau bapaksa tetap mau lewat. Memang saya akan tidak ada rasa empati terhadap bendera yang sementara dikibarkan. Coba kita kembali rasa empati, bagaimana kita menghargai rasa menghormati jasa-jasa para pahlawan kita ya. Mendingan cari jalan lain daripada melewati tempat di mana sementara melaksanakan upacara bendera, dan saat itu bendera sementara dinaikkan ya. Sebaiknya mencari jalan lain daripada tidak nanti ada tanggapan orang bahwa kita tidak punya attitude ya, tidak ada rasa empati ya. Mendingan cari jalan lain sehingga kita aman dan kita bisa melanjutkan perjalanan, daripada kita melewati saat bendera dikibarkan, kita melewati orang-orang yang sementara berhenti menghargai bendera merah putih ya. Itu sekedar Tienga mau ingatkan sebelum kejadian lagi ya, karena masih ada juga yang tidak menghargai ya, seakan tidak peduli dengan bendera yang sementara dikibarkan atau dinaikkan ya. Sebaiknya mencari jalan lain daripada nanti ada orang pasti semua orang pasti akan mengatakan bahwa Anda adalah orang yang tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, dan tidak menghargai atau tidak punya attitude. Karena sebagian orang tuh lagi pada berdiri kan, ada yang tidak turun tapi masih berhenti sejenak sembari menyelesaikan pengibaran bendera merah putih. Oh, Dito, sahabat budaya, mungkin iya tiangnya mesti keseingat, daripada tidak keseingat, daripada rusak nama. Bagi itu sahabat budaya. Tapi kali ini tiangnya mau kasih ingat lagi ya, ternyata ada cerita nih. Bukan cerita juga, memang ini kalau dulu ya, ingat pun baru tahu ya. Tapi dulu Tienga pernah dengar bahwa di Taruna Remaja itu ada apa ya, kuburan pahlawan ya, kuburan-kuburan gitu ya. Ternyata sekarang Tienga baru dapat infonya di Tribun News ya, tribunnews.com ya, tribungorontalo.com ya. Ini menceritakan bahwa dari satu cerita dari penjaga makam ya, Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Gorontalo, itu mengungkapkan bahwa sejumlah makam di Taman Makam Pahlawan itu adalah pindahan dari Taruna ya, dari Taruna Remaja ya. Taman Makam Pahlawan ini dibangun pada tahun 1980, sahabat budaya. Dan di tahun 1990 seluruh makam di Taruna Remaja ini dipindahkan ke tempat ini. Jadi makam yang di sini katanya makam yang dipindahkan. Terus Taman Makam Pentadio itu berada 23 km dari pusat kota Gorontalo dan hanya memerlukan waktu 20 menit untuk mencapai tempat ini. Dan area dalam pekuburan ini dikapling menjadi dua bagian. Bagian selatan itu adalah Taman Makam Pahlawan, dan bagian utaranya adalah area Taman Makam Bahagia atau TMB ya. Dibagi begini katanya untuk memudahkan pihak keluarga untuk berziarah ke pekuburan Makam Pahlawan Nasional. Taman Makam Pahlawan ini dikhususkan bagi para pahlawan atau prajurit yang wafat di medan tugas. Sedangkan Taman Makam Bahagia dikhususkan bagi mereka yang wafat karena sakit. Terus berdasarkan data terbaru, area perkuburan di Taman Makam Pahlawan Nasional ini didominasi oleh makam di area TMB ya.
atau Taman Makam Bahagia. Adapun update terakhir total keseluruhan itu di tahun berapa ya? Ini dia update ada 132 makam pahlawan yang beragama muslim dan 69 sisanya non muslim. Selain itu mereka membantu prajurit bertempur di medan perang pun dimakamkan di tempat ini. Bahkan diungkapkan saat pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan lebih untuk perawatan dan pembangunan TMP ini. Bangunan TMP ini adalah kepedulian dari pemerintah. Apapun keperluan katanya penting, dana masih cukup, itu tetap didukung. Terdapat 3 orang yang menjaga tempat ini dari pagi hingga sore. Dan mereka menyapu, membuang sampah, dan memangkas rumput. Yang juga beberapa keperluan lain dilakukan untuk memastikan tempat makam ini tetap nyaman dan asri, sahabat budaya. Oh, Dito, kayaknya ini dekat dari rumahnya Tienga di Telaga Biru. Oke, insya Allah secepatnya ini akan menyampari atau mendekati ini lokasi ini dan insya Allah bisa bertemu dengan penjaga makamnya ya. Pengen bercerita lebih lanjut lagi. Kalau di sini kan masih tergantung dari cerita. Insya Allah Tienga akan jalan-jalan menelusuri tempat ini dan bertemu dengan penjaga makamnya ya. Oke, yang ada di Taman Makam Pahlawan, selamat sore untuk petugasnya ya. Semangat, karena dari rumah Tienga tidak jauh ya, pokoknya tidak jauh. Cuma rabu-rabu aja, bukan berjalan juga naik bentor. Palingan cuma tidak sampai 5 menit, so sampai. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi di pagi hari ini. Tetap semangat, semangat 45 dalam rangkaian memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sampai hari ini agenda kegiatan untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia itu terus dilaksanakan dan bahkan terus digaungkan. Terus Tienga lihat juga banyak yang lagi pakai baju merah putih ya. Baju merah putih baru dengan kegiatan-kegiatan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik sahabat budaya, mau tato mongo dula ah, Tienga lanjut lagi. Tienga maunya pengen hari ini kita semuanya bersemangat dan juga di rumah masih terpasang bendera merah putih ya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI harga mati.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya, kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, mau tatap muka dulu. Ah, kita sudah dengar lagu dari daerah Aceh. Kali ini sahabat budaya kita di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Kita ke daerah Papua. Kekayaan laut Papua tidak hanya menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat sahabat budaya, tetapi juga ini melahirkan beragam kuliner khas berbahan dasar hasil laut. Jadi ada ikan, udang, sampai kepiting diolah ini menjadi hidangan dengan cita rasa dan cara penyajian yang unik. Jadi kekayaan seafood Papua ini menjadi bagian penting dari kuliner masyarakat setempat. Jadi seperti ada Aunofehabre, ya. Aunofehabre ini merupakan salah satu kuliner khas Papua yang berbahan dasar ikan cakalang atau tongkol. Memang sekilas makanan ini sahabat budaya mungkin terdengar seperti hidangan dari luar negeri. Padahal Aunofehabre itu merupakan makanan tradisional Papua. Cara pembuatannya cukup sederhana. Ikan lebih dulu dibumbui menggunakan garam, air sama asam jawa. Kemudian ikan dibungkus dengan daun talas, ya, dibungkus sama daun talas, kemudian dikukus sampai matang. Penggunaan daun talas ini membuat bumbu meresap ke dalam ikan sekaligus memberikan aroma khas Aunofe.

dan juga serai. Setelah dibumbu, ikan dibungkus menggunakan daun talas, baru dimasak dengan cara dibakar. Jadi DP aroma daun dan bumbu ini menjadi salah satu daya tarik ikan bungkus. Wangi khas ini bahkan terasa ketika hidangan disantap. Ada udang selingkuh. Aduh, udang selingkuh. Udang aja selingkuh. Ini cuma nama makanan ya, udang selingkuh. Mungkin ya, memang unik ya, dapat dengar ini nama udang selingkuh ini ya. Udang selingkuh ya. Adanya bukan berkaitan dengan kisah rumah tangga ya. Orang kalau sudah pikir udang selingkuh, ini kaitannya dengan rumah tangga. Ini tidak ya, melainkan bentuk fisiknya yang tidak biasa. Jadi udang ini dikenal sebagai udang selingkuh, dapat ditemukan di kawasan Jayawijaya. Udang ini memiliki capit besar ya, capit besar menyerupai kepiting, sehingga masyarakat setempat kemudian menyebutnya sebagai udang selingkuh, seolah-olah merupakan hasil persilangan antara udang dan kepiting. Jadi masyarakat Jayawijaya mengatakan bahwa udang selingkuh ini merupakan salah satu sumber protein sekaligus kuliner yang banyak diminati. Dan udang ini dapat diolah dengan cara direbus maupun digoreng. Dagingnya dikenal memiliki cita rasa manis dengan aroma yang cukup kuat. Karena ketersediaan bergantung pada musim, harga udang selingkuh juga relatif tinggi. Udang selingkuh mentah dapat dijual sekitar 300.000 sampai 600.000 per kantong. Bahkan bisa mencapai sekitar 1 juta ketika sedang tidak panen. Dan masih satu lagi ya, ada kepiting karaka ya. Selain udang selingkuh, di Papua juga ada kuliner berbahan dasar kepiting yang dikenal dengan nama kepiting karaka ya. Jadi kepiting ini memiliki ukuran tubuh yang besar dengan cangkang yang keras. DP kondisi ini juga membuat diperlukan alat bantu untuk membuka cangkangnya ketika hendak menyantap dagingnya. Cangkangnya keras, daging kepiting karaka dikenal memiliki cita rasa manis dan juga lezat. Kepiting ini diolah dengan berbagai cara, diantaranya ditumis maupun dibakar. Dan tidak hanya dikenal di Papua, komoditas ini juga menjadi salah satu hasil laut yang memiliki pasar hingga ke mancanegara dan bahkan diekspor oleh nelayan atau pelaku usaha perikanan Papua. Keberagaman dari seafood khas Papua ini, sahabat budaya, menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya laut itu dapat diolah menjadi kuliner yang memiliki cita rasa sekaligus identitas budaya. Mulai dari anuve habre yang dibungkus daun talas, ikan bungkus, aroma khas udang selingkuh yang memiliki bentuk unik, sampai kepiting karaka yang berukuran besar, semuanya ini sahabat budaya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Papua yang patut dikenal lebih luas. Selain menggugah buti selera makan, keberadaan kuliner ini juga memperlihatkan eratnya hubungan masyarakat Papua dengan kekayaan alam di sekitarnya. Odita sahabat budaya, mongota tomongo dula'ah.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya, di Gorontalo sendiri ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Ngafani dari pagi, dan insya Allah nanti mudah-mudahan gak hepol di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

わかる。

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah dan ini mesti kita tanamkan sejak muda, apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja. Inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting. Mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

0: tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini.
4: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
3: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
5: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
3: Oh, jadi itu bukan CP anak?
5: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
6: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan, itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya, kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga. Kabupaten Raja Ampat itu memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah. Kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu, seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di Distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa Distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di Distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen buka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan banyak lagu serta informasi-informasi budaya yang bakal Anda dengarkan di 95,1 MHz Suara Budaya Nusantara dan Suara Budaya Lohulon Dalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Ada satu informasi sahabat budaya dari daerah Gorontalo, tim gabungan dari Direktorat Bina Penataan Bangunan atau BPB, Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Infrastruktur Cipta Karya atau SSPICK, serta Direktorat Kepatuhan Interim Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan kantor Bupati Pohuwato dalam rangka monitoring dan evaluasi atau MONEV baru-baru ini. Kegiatan tersebut sahabat budaya mengevaluasi progres, kualitas kepatuhan pelaksanaan, dan kepatuhan administrasi guna memastikan pembangunan di proyek tersebut berjalan sesuai target, biaya, mutu, dan waktu. Kunjungan lapangan ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini dan merumuskan langkah korektif dan preventif yang diperlukan agar tujuan pembangunan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan tersebut, tim didampingi oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato. Pembangunan kantor Bupati Pohuwato ini wujud komitmen pemerintah pusat meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan publik dan pemerintahan sekaligus mendukung pemulihan pusat administrasi daerah pasca kebakaran yang terjadi pada tahun 2023 kemarin. Oke sahabat budaya, informasi ini boleh Anda ikuti juga, Anda baca kembali di rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Ada lirik kerennya pagar pengantin dari Melayu, daerah Melayu, sahabat budaya. Tapi sayang tidak bisa dituntaskan karena sesaat lagi ada buletin berita berbahasa Gorontalo untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama Tipakuni Hasdin Daniel.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola botia tehas din Daniel watia ta mo petunggu lolo iya mengudlawa mengutato Wopato desa to bone pante bone bolango ma lolo limo taluhe beresi sabu wade wade to polo dula heboti ma lo susa umo otapu taluhe beresi iulea lolipu to bone pante lili prawati abas lo otanggulai ilangin dio lo taluhe beresi beti Mahua pilola purulio ode BPBD bone bolango. Wau, mahua dilepitale metaluhe beresi lo BPBD bone bolango wau pamalenda poropinsi. Uma dilepitio to wopatolo desa. Malo susa mo otaputaluhe beresi. Pamalenda lo kecamatan bone pante haharapu potala lo laita depitalio mai taluhe beresi beti ngohilaya opandanga lo polo dulahe. Pamalenda lo bone pante tatapu ima imato lo laiati uma lo susa mo otapu taluhe beresi. Mungulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengelawa mengotato lembo alo tamo pia lo utumeteo mahisanangia lo higawo motalua uolo utanggulalio half marathon utiboti de dilabo mai patu-patuju odeta motohila lo utumeteo labo olo mai moporomosi lipu wau olo mopolai a UMKM wau mokampanye lo utumumula sehati talangota lota motohila lo utumeteo rival kidamu lo otanggulai potala half marathon tota unuboti olai iyo wau to aturu pamalenda wau panitia mamu pesiapu mialo mo pesadia tidudah hepo huna amanin lio lota tongko teteo odito olo hu ilo layati to dalala upolibaya lota tongko tete abuti lembo alota o hobi utumeteo mamu kalaja helumo wala pamalenda wau panitia huna lai iyo half marathon lo u motoyunuto au amani onapa ati to u moporodawo ekonomi to hulontalo mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu

mengelawa mengotato. Talang ngotalio lo wisatawan hilate pile lihulo taluhu tolito bugisa ilan dalalo uanengo. Di mengelio beti utang gula lio wisata bahari. Ita ilate beti madiletoh yomai toka palilo pilohala. Uma bantu-bantu olo tim SAR to uanengo wau TNI Angkatan Laut to uanengo. Tawo patota donggolo ahu pilo osalamat lio. Ika silo operasi wau siaga to Basarnas lo otanggulai. Ta ilate beti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari beti de dilak bomei wisata lokal. Nabo ma wolo tau deli. Basarnas ilohihile odetamo aami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga utok delomo taluhu. Boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu. Mongodulao mongodato. Habali botia ju tanumaila pato. Udilamo patato, maapu ode mongo tato. Utilala to bahasa, bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ente bolo potunua lo mei amiatia. Watia tehas di Daniel, bolo mei odu ola po'o data. Inte bo'o ditopo, watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sobat muda yang masih dengan Pro 4 dari Gorontalo. Ada satu informasi, peran perempuan dalam roda perekonomian desa Mojo di Kabupaten Kendal sudah terpetakan lebih jelas sahabat budaya. Ini berkat dari kuliah kerja nyata reguler atau KKNR Universitas Diponegoro tahun 2026 yang melakukan survei dan pemetaan usaha mikro kecil menengah milik perempuan di desa tersebut selama 4 hari sejak 31 Juli sampai dengan Agustus tanggal 10 kemarin. Dan ini bagian dari program kerja multidisiplin yang bertajuk Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender bagi Perempuan Kepala Keluarga atau PEKA yang ada di Desa Mojo menuju kemandirian ekonomi. Ini juga sejalan dengan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya SDG 5 yaitu kesetaraan gender, dan SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil survei dan pengamatan langsung, tercatat sebanyak 26 UMKM di Desa Mojo yang dimiliki oleh perempuan. Ada jenis-jenis usaha yang sudah terpetakan, yaitu dari sektor makanan dan minuman yang mendominasi posisi 65,4% atau 17 pelaku usaha, diikuti oleh sektor perdagangan 26,9% atau 10 pelaku usaha, sementara sektor jasa dan hasil kebun masing-masing menyumbang 3,8% atau 1 pelaku usaha. Informasi lengkapnya sahabat budaya ada di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kita break sejenak, beralih suasana religi karena nantinya pada menit ke-56 dari jam 11, pelaksanaan sholat zuhur akan kita ikuti, ditandai dengan kumandang azan. Masih ada beberapa menit ke depan, sahabat budaya, untuk kita persiapan pelaksanaan sholat zuhur hari ini. Sekali lagi, azan zuhur pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain karawo menjadi salah satu kerajinan tekstil khas Gorontalo. Pembuatannya menggunakan teknik sulam dengan proses yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Sebagai bagiannya itu benang pada kain dasar diatur dan diolah sehingga membentuk pola berlubang. Bagian tersebut kemudian dihiasi dengan benang sulam hingga menghasilkan motif tertentu. Proses pengerjaannya dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan keterampilan khusus. Karawo kini menjadi salah satu identitas kerajinan dan produk budaya unggulan Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Suara Budaya Gorontalo. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya

0: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 dari Gorontalo, dan ada satu informasi yang juga bisa dijadikan tambahan informasi-informasi budaya. Kali ini dari kerajinan tekstil tradisional di Lampung, sahabat budaya, motifnya ini paling banyak dijumpai dalam bentuk geometris. Ada juga yang flora, ada juga yang fauna dan unsur simbolik lainnya. Tapi kainnya tipis. Meskipun tipis, ini fungsinya penting dalam berbagai kegiatan adat masyarakat Lampung. Penggunaannya juga berkaitan dengan identitas dan status sosial di lingkungan masyarakat. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id. Kami mengajak Anda kembali dengan lagu dari daerah Gorontalo.

cuaca yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga infeksi saluran pernapasan. Perubahan suhu ekstrim membuat tubuh lebih rentan. Jaga daya tahan tubuh dengan makan bergizi, cukup minum air, dan istirahat yang cukup. Gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar. Tetap waspada, jaga kesehatan di tengah perubahan cuaca.

Pernah nggak sih kita mengalami yang namanya peraturan tidak tertulis yang notabene harus kita ikuti? Teenager treat adalah salah satu peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus kita ikuti, tapi ini tertulis. Yang pertama, jika kamu tidak diajak, maka jangan menawarkan diri. Yang kedua, beranikan tatap muka saat ngobrol sampai lawan bicaramu tidak berani melihat wajahmu. Yang ketiga, jika kau dipercaya untuk menjaga rahasia, maka jagalah amanah itu. Yang keempat, jika teman-temanmu membuat rencana yang sudah matang dan kamu terakhir diajak, ya udah, jangan ikut dong. Yang kelima, kalau dibonceng teman, jangan main HP. Yang keenam, kalau ada teman telepon tapi pas diangkat malah dimatiin, itu tandanya kamu harus cepetan buka chat. Yang ketujuh, kalau kamu mengajak orang pergi, jangan pernah bertanya, jadi nggak sih? Yang kedelapan, kalau nongkrong, jangan kelihatan bad moodnya di tengah hiruk pikuk orang yang lagi ceria. Belajarlah untuk dewasa, karena tidak semua orang harus merasakan apa yang kita rasakan pada saat itu. Yang kesembilan, jangan isi bensin dengan angka genap. Contoh, 51.000, 53.000, dan 57.000. Yang ke-10, kalau beli minuman di minimarket, ambil yang paling belakang ya. Yang ke-11, kalau kamu cowok, jangan pernah cukur rambut pas mau ada acara penting. Dan yang terakhir, jangan pernah mengajak teman pulang kalau kita hanya nebeng. Nah, itu tadi beberapa peraturan yang tidak tertulis tapi anehnya harus kita ikuti.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
2: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Masyarakat Indonesia sudah tak asing lagi dengan nama tanaman eceng gondok. Tumbuhan dengan nama latin Cychorni crassus termasuk dalam jenis tumbuhan air mengapung. Selain populer dengan nama eceng gondok, tanaman ini juga punya sebutan unik di berbagai daerah. Di Palembang dikenal dengan sebutan kelipuk, di Lampung disebut ringgak, di Kalimantan disebut

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Sahabat Budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo sampai dengan saat ini dan menghadirkan info-info update dari berbagai daerah. Salah satunya kami update informasi Anda dari RRI Lok Sumawe. Di sana sahabat budaya lagi digaungkan pembayaran digital, dan ternyata pembayaran digital ini mengubah landscape ekonomi di Aceh. Jadi transformasi ekonomi digital di wilayah kerja Bank Indonesia Lok Sumawe menunjukkan perkembangan signifikan. Sampai dengan Juni 2026, transaksi QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar mencapai 1,93 triliun dengan volume sebanyak 24.2.952 transaksi. Pertumbuhan ini sahabat budaya menjadi gambaran semakin kuatnya adopsi pembayaran digital di tengah perubahan perilaku masyarakat dan pelaku-pelaku usaha. Dan data itu juga sahabat budaya ada menguatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Lok Sumawe. Informasinya ada di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: memutuskan menetapkan Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10.000 watt. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang pepatah Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya nggak ah, tapi nggak dirilis gitu. Ya udah saya tahu diri aja. Nggak taunya plus di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar nggak salah. Oh nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun, mungkin saya rambut saya panjang memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu PON 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Western Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4

0: olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada dua edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
1: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
0: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
1: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih, cuma penyayang, itu aja.
0: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin, 4 Oktober 2021 di arena PON cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hetrika. Saya enggak neko-neko meminta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti yang terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding dan di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras

0: dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
1: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, itu tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
2: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah pada tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
2: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya kan?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, gempa bumi yang mengguncang wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, siang tadi menimbulkan dampak akses transportasi darat. Salah satu titik yang dilaporkan terdampak berada di ruas jalan nasional Ende Maumere, tepatnya di kilometer 17 arah timur kota Ende. Dan berdasarkan informasi di lapangan, badan jalan di kawasan tersebut tertutup batu dan material longsor, sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu sementara tidak bisa melintas. Dan guncangan gempa ini terjadi siang tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sejumlah aktivitas gempa di kawasan Flores dan sekitarnya. Salah satunya, pusat gempa itu berada di sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, dan BMKG menyebut gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah, termasuk bagian utara Kabupaten Ende dan juga Sika. Nah, sahabat budaya, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di kota Ende Maumere, khususnya yang ada di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, semoga tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat budaya, informasi lainnya juga, perkembangan dari informasi-informasi terkini, seperti juga gempa bumi yang berkekuatan 7,7 di Pulau Flores ini, bisa Anda akses di rri.co.id.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tidak terasa kita sudah di menit ke-54 dari jam 13 Sahabat Budaya. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda nanti setelah ini Sahabat Budaya. Anda akan bersama di Mahaya Rahma. Terima kasih atas atensi Anda. Tita Tu pamit. Salam budaya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat, budaya tari cakalele berkembang dalam tradisi masyarakat Maluku dan memiliki karakter pertunjukan yang kuat. Para penari mengenakan pakaian adat serta membawa perlengkapan seperti parang dan salawaku. Gerakannya menggambarkan keberanian, ketangkasan, dan semangat para prajurit dalam pertunjukan tersebut. Tarian ini hadir sebagai bagian dari penyambutan maupun kegiatan budaya masyarakat. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah, insya Allah untuk hari ini sahabat budaya Tata Rama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Sabtu 15 Agustus 2026 hingga jam 7 malam nantinya.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
2: FM 95,1 MHz.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. FM 95,1 MHz.

0: Gorontalo tidak pernah sepi dengan gerakan patriotisme dalam melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Ada sosok yang patut dikenang, keberanian dan semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Adalah Jalaluddin Tantu. Sejak kecil sangat disiplin, giat, dan bertanggung jawab.
1: Letnan Kolonel Penerbang Jalaluddin Tantu, putra Gorontalo, tak banyak yang mengetahui tahun kelahiran dari almarhum. Yang saya tahu pasti dari kehidupan beliau pada saat berstatus menikah dengan putri kelahiran Gorontalo bernama Sri Elen Taha atau kemudian menjadi Sri Elen Jalaluddin Tantu Taha. Jalaluddin terilhami dengan semangat bela negara yang hidup dan tumbuh subur di wilayah Gorontalo dengan prinsip dalam bahasa lokal disebut Openu de memutio tulalo bodila memutio baya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah, lipu podulualo. Negeri harus dibela dengan jiwa, raga, dan harta. Batanga pemaya, nyawa pudungala, arata potembulu.
0: Semangat yang terus berkobar membuat Jalaluddin Tantu bergabung dengan Angkatan Udara. Di benaknya, pertumbuhan Angkatan Udara erat kaitannya dengan kebangkitan Indonesia. Dia harus menorehkan sejarah perjuangan bangsa dengan tinta emas.
1: Setelah Jalaluddin Tantu resmi menjadi TNI Angkatan Udara, Jalaluddin ditugaskan di Halim Perdana Kusuma sebagai perwira penerbang pada tahun 1954, kurang lebih sekitar itu. Kemudian pada tahun 1955, Jalaluddin kembali ditugaskan, dipromosikan menjadi perwira penerbang skadron di salah satu unit satuan Angkatan Udara.
0: 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat, Badan Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Jiwa-jiwa Angkatan Udara kala itu menegakkan kemerdekaan dan perebutan senjata dari penjajah. Perjuangan Jalaluddin Tantu terus berlanjut, sampai pada operasi Trikora pembebasan Papua. Jalaluddin mendarmabaktikan kepada Ibu Pertiwi, menerbangkan pesawat Dakota bersama penerbang lainnya, menerjunkan pesawatnya di tanah Papua.
1: Di tanggal 16 Mei 1962, mereka mendapatkan perintah untuk menerjunkan prajurit-prajurit TNI di Irian Barat.

0: Sayang sekali, Laha sepanjang tanggal 16 Mei itu diguyur oleh hujan deras sepanjang hari hingga malam hari, sehingga terpaksa dua pesawat Dakota lainnya urung tak bisa berangkat. Tersisa hanya ada dua pesawat yang mungkin bisa diberangkatkan jika kemudian cuaca menjadi lebih baik, yaitu pesawat Dakota dengan tail kode ekor 480 yang diterbangkan pada saat itu oleh kapten penerbang Jalaluddin Tantu, dan yang satunya lagi adalah Dakota dengan nomor ekor T478.
1: Perjuangan Jalaluddin Tantu dan para pejuang angkatan udara lainnya belum berakhir. Mereka harus berjuang karena terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.
0: Jauh sesudah itu, kemudian datang kepada tahun 1964. Di tahun-tahun ini, negara tetangga kita Malaysia di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak sedang memformulasi dan mengembangkan konsep Negara Federasi Persemakmuran Malaysia. Malaysia didukung oleh negara-negara tetangganya, antara lain Singapura, juga Australia, New Zealand, terutama Inggris. Di bawah dukungan ini, mereka berani mengembangkan wilayah Negara Federal Persemakmuran Malaysia hingga ke wilayah Sarawak, Kalimantan Utara. Ini yang membuat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno marah, dan dia kemudian menolak. Tak hanya cukup menolak, dia menghimpun kekuatan seolah merasa tak gentar dengan persekutuan Malaysia dengan beberapa negara yang membackupnya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan besar TNI elit pada saat itu. Ada RPKAD, ada pasukan gerak cepat PJT, dan pasukan-pasukan lainnya, termasuk pesawat-pesawat tempur tercanggih yang dimiliki TNI pada saat itu. Mitchell, F-1 Albatros, termasuk Hercules C-130, dan pesawat-pesawat lainnya. Di antara pesawat-pesawat itu, terdapatlah satu pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Jalaluddin Tantu, yaitu pesawat Hercules C-130 dengan tail 1307. Ya. Jalaluddin mendapat perintah dari komandan unit satuannya untuk mengantarkan 47 pasukan PJT, pasukan gerak cepat yang dipimpin oleh Kapten Suroso, ke wilayah atau ke daerah operasi. Ya.
1: Jalaluddin Tantu terkenal dengan kepintarannya menerbangkan pesawat di atas permukaan air laut untuk menghindari tangkapan senjata lawan. Pesawat C-130 Hercules T-1307 yang membawa 8 kru, yaitu co-pilot Kapten PNB Alboin Huta Barat, Navigator Mayor Udara Juamardi, Kapten Udara Suroso, Letnan Udara 1 Soekarno, LMU 1 Sabil, LMU 1 Sutopo, serta LMU 2 M. Rukmana, kehilangan kontak dan dinyatakan hilang diperkirakan masuk laut perairan Selat Malaka.
0: Di menit-menit terakhir pantauan, yang terjadi adalah tower kendali kehilangan kontak dengan C-130 Hercules yang diterbangkan oleh Jalaluddin. Inilah saat-saat terakhir yang menegangkan. Pesawat ini cebur masuk ke laut. Seluruhnya bersama krunya 8 orang dan 47 pasukan, termasuk Kapten Suroso, termasuk Letnan Kolonel Sugiri. Mereka tewas tanpa diketemukan. Diduga rupanya, Jalaluddin tidak hanya tenggelam pada saat bermanuver meninggalkan titik terbang awal di kegelapan malam itu, tetapi juga dia harus berusaha menghindari radar musuh yang sudah mengunci untuk menembaknya. Tetapi serangan dari musuh tidak hanya satu sumber, karena itu dugaan itu menyatakan bahwa Jalaluddin berusaha menghindari hujan peluru dari pihak lawan. Tetapi mungkin sudah takdirnya sehingga tampak bekas bersama bangkai pesawatnya dia masuk ke dalam perairan Selat Malaka pada saat itu. Jalaluddin tewas sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan Dwikora.
1: Jalaluddin Tantu, pahlawan patriot Gorontalo yang telah mengabadikan seluruh jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di tanah kelahirannya Gorontalo. Jasamu takkan dilupakan, perjuangan dan pengorbananmu takkan hilang dari ingatan. Jalaluddin Tantu, namamu harum terukir indah di negeri ini.

Angelina, sahabat budaya, ini satu lagu dari daerah Maluku ya. Semoga bisa menghibur sahabat budaya di siang hari ini lagi kepanasan sahabat budaya, karena memang cuaca di luar DP panas, top banget sahabat budaya. Tapi alhamdulillah ya, masih diberikan kebahagiaan di sisi lain ya. Walaupun panas, minimal kita ada dengan orang-orang yang kita cintai di samping kita sahabat budaya. Masih bisa minum minuman dingin kalau kepanasan, masih bisa bernafas, masih bisa melihat ya. Ya pokoknya deh, banyak kenikmatan yang dikasih Allah sama kita. Alhamdulillah, masya Allah sahabat budaya. Dan ya sahabat budaya, nah Tata Rama punya update informasi di saat ini, yaitu Wapres Gibran menyampaikan duka atas gempa di NTT sahabat budaya. Jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Jadi pemerintah memastikan penanganan darurat, evakuasi, pendataan, serta juga penyaluran bantuan dilakukan cepat dan terkoordinasi. Dan Gibran menyampaikan pikiran dan doanya bagi masyarakat NTT yang terdapat bencana, dan perhatian khusus juga diberikan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal. Nah, Gibran mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal ya memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik, dan pemerintah juga akan memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat segera ditangani. Dan menurutnya langkah penanganan mencakup proses evakuasi dan pendataan dampak bencana, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak juga akan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Sahabat Budaya, Wapres juga berharap proses penanganan dan pemulihan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh masyarakat NTT diberikan kekuatan dan keselamatan, serta proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan sesuai dengan sebaik-baiknya, katanya sahabat budaya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi ya, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik.
1: Lagi siaran, sudah
0: jutaan tahun lalu.
1: Tiga hari.
0: Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil."

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka, sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Gue Igor, bongo lo, mau diiluan ngoti-oti.
2: Oh iya, masih suka proli tanah abah.
1: Kalo negara tian bongo lo tau liat main doi-oti, mau merusakan.
2: Patau, tau hilang mau wolo lo.
1: Mau ilo tipe anani omong-omong rumah.
3: Mata dua lo.

0: maju, raih asa dan masa depan dituju.
1: Stop, jangan lu hanya punya pikiran sepintas. Lu kayak generasi yang gak punya identitas. Ngaku punya prinsip dan juga integritas, tapi jalani hidup gak punya aktivitas.
2: Coba lu lihat itu patung tanah yang berdiri tegak, angkasa yang tinggi, tangan kirinya memegang senjata api. Itulah tanda seorang prajurit yang berani.
0: Always remember.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: sebelum ini, karena kita takut dengan adanya jangan sampai jadi pungutan liar tuh ya. Sampai orang masuk saja kita orang belum ini, cuma awalnya belum ada. Tapi nanti tarifnya sudah ada, kita sudah siapkan tarifnya, mak. Tarif masuk mungkin cuma 2.000. Sektor pariwisata yang akan digenjot, akan dikembangkan ke depan. Karena memang potensi pariwisata kita di Gorontalo Utara ini sangat besar sekali.
1: Objek wisata bahari yang ada di Provinsi Gorontalo terbukti cukup diandalkan dan mampu menjadi destinasi wisata pilihan bagi para wisatawan yang berkunjung. Di Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat beberapa pulau-pulau yang menyajikan keindahan dan kecantikan pantainya. Adalah Pantai Boto Didingga, terletak di Desa Dambalo, Kecamatan Talumelito, Gorontalo Utara. Pantai ini dinamakan Pantai Boto Didingga karena pantai tersebut ada batu yang berbentuk didingga, sejenis batu lesung. Terobosan dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah mengembangkan Pantai Boto Didingga ini menjadi destinasi wisata menggunakan dana desa, dibantu oleh pengurus BUMDES, seperti yang dikatakan oleh Agil Alamri, ketua BUMDES di Desa Dambalo.
0: Dengan adanya dana desa yang sudah ditambahkan lagi oleh pemerintah desa ke situ, maka kita orang juga ini sudah makin banyak yang datang. Kemudian ada bantuan dari perhubungan untuk membuka akses jalan juga ini. Memang kalau sudah kurang 300 meter itu jalan sudah tembus aspalnya. Jadi memang sudah lancar. Sudah barusan lagi ini dana desa tahun ini ditambah lagi oleh kepala desa ke situ. Tapi hasil musyawarah dengan masyarakat ya. Dibikin lagi lampu sampai sekarang itu sampai jam 2 jam 3 malam ramai itu di situ. Cuma sekarang itu kita orang masih masalah jalan pasir. Jadi jalan ini apabila sudah selesai mungkin kita orang minggu depan sudah ada perdesnya. Kita orang kan belum menetapkan, belum ditetapkan.
2: Tapi walaupun jadi, perdesnya belum ditetapkan, nah seperti apa yang dilaksanakan itu?
0: Baru seperti orang yang datang bikin rapat-rapat di situ, kita orang memfasilitasi saja. BUMDES cuma memfasilitasi makannya. Untuk sewa tempat apa itu kita belum ini, karena kita takut dengan adanya jangan sampai jadi pungutan liar tuh ya. Sampai orang masuk saja kita orang belum ini, cuma awalnya belum ada.
1: Peningkatan dan pemerataan perekonomian di desa merupakan keinginan dari setiap pemerintah dan masyarakat. Saat ini desa tidak lagi menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi telah menjadi pelaku dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.
0: Alhamdulillah Desa Dambalo yang pemerintah desa menganggarkan untuk wisata, untuk peningkatan ekonomi masyarakat ke depannya. Nah, ini Dambalo sudah hitung-hitung sudah menciptakan ini. Jadi tinggal kami juga hanya mengharap dari pemerintah daerah bagaimana bisa mendatangkan investor untuk yang mengelolanya BUMDES. Itu harapan. Kami juga sudah ketemu dengan Bapeda. Kemarin juga kita rapat Enslik di situ, Pak. Ada rapat Enslik. Maka rapat Enslik itu memang agak ini juga, memang sudah setelah mereka sampai berubah pikiran mereka. Kok kenapa kita bukan wisata? Saya ini sudah berapa bulan yang saya berpikiran ini petani. Untuk BUMDES itu ke petani. Tapi setelah datang di Boto Didingga berubah di pikiran. Kenapa tidak kita rubah saja ke wisata yang Enslik, ya, itu sampai Pak Minu juga jadi heran. Tapi memang keadaannya yang begitu, Bu. Memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ternyata wisata ini memang jadi kayak hiburan lah untuk masyarakat.
1: Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor pariwisata. Karena hampir setiap desa di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang bisa dikelola, baik dari kebudayaan hingga wisata alam yang bisa dijadikan sebuah konsep bisnis dijalankan oleh masyarakat desa. Seperti itu juga di Kabupaten Gorontalo Utara, yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Haji Ashari.
0: Pariwisata ini sudah merupakan bagian dari visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ya. Karena di situ sudah ada sektor pariwisata yang akan digenjot, akan dikembangkan ke depan. Karena memang potensi pariwisata kita di Gorontalo Utara ini sangat besar sekali. Terutama kita punya 52 pulau. 52 pulau, 2 pulau berpenghuni dan lainnya belum. Nah, memang ada pulau yang tidak bisa dihuni, yang bisa mendapatkan pendapatan ekonomi di samping dari kelautan perikanan juga dari sektor pariwisata. Nah, ini yang kita pikirkan ke depan, 5 tahun ke depan, dengan tentu ini kita sudah melakukan semacam tahapan-tahapan perencanaan yang kita tentu kita sudah mulai dari musrembang, musrembang desa, musrembang kecamatan, dan musrembang kabupaten sampai ke tingkat nasional.
1: Pendengar, tidak ada yang akan menolak jika diajak pergi ke pantai. Karena di pantai ada banyak yang dapat dilakukan, dari melihat timbul dan tenggelamnya sang surya sampai makan ikan bakar. Ada juga aroma air laut yang asin dan segar, gemerisik daun kelapa yang tertiup angin, serta deburan ombak yang menenangkan. Semuanya bisa ditemui di Pantai Botu Didingga Dambalo, Gorontalo Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kita ada di Berdangdut, Dangdut adalah kita sampai jam 5 sore nantinya. Silakan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di program kami di sore hari ini. Seperti biasa kita buka di line telepon di 0811 340 4040. Itu bisa line telepon sama line WA. Untuk line telepon satunya di 0822 5996 8266.

0: Baik, sahabat budaya, untuk list lagu di sore hari ini bisa sahabat budaya pilih. Ada yang dari Datuk Sri, Siti Nurhalisa dan Lesti dengan Kumbang Bunga. Ada Wina Gasima di Banting-Banting. Ada Inul Darastista dengan Hidupku Untuk Cinta. Anis Marcella dengan Cinta Diketok, Cintaku Diketok. Terus ada Asraf dengan Sarmila, Kamelia Malik Malu Tapi Mau. Terus ada Duo Molek dengan Kapan Kawin, sama Denny Caknan dengan Sinarengan, sahabat budaya. Silakan pilih dengan lagu yang sudah Tata Rama bagikan tadi ya. Tata Rama infokan tadi, silakan di 08114304040 sama 08225996826. Kita ke 811. Assalamualaikum. Lah kok 822, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Halo sayang Cinta.
0: Halo juga Ibu Nelly sayang, silakan.
1: Iya. Tidak pada dengar Uci.
0: Apa Uci?
1: Sana kok di kantor desa kurangi.
0: Oh, oke.
1: Jadi ke sana aja.
0: Oke sayang, siap.
1: Oke, tetap sama kita sayang. Semoga sehat selalu.
0: Salam. Amin.
1: Kita. Panjang umur saya selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Oke, di belakangnya Ibu Nelly, silakan sahabat budaya, silakan 811. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
1: Pak Masra.
0: Oke, Pak Masra. Iya, silakan Pak Masra, lagunya mau yang mana? Pak Masra ada
1: lagu. Lagu yang ketiga.
0: Yang ketiga itu ada Hidupku Untuk Cinta, Pak Masra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih, Tata.
0: Iya, Pak Masra. Sama-sama. Sehat selalu, Pak Masra. Di belakangnya Pak Masra, sahabat budaya, 822. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri. Apa itu? Tidak mengerti.
2: Apa ada kereba?
0: Oh, ini tahu-tahu. Apa DP nama? Kue gureiba gitu kan? Pak Sri, itu kan kue gureiba.
2: Kok tahu?
0: Iya, kita orang di sini ada kue namanya gureiba.
2: Kareba itu apa kabar?
0: Oh, kareba. Kira gureiba. Kalau gureiba di sini ada, Pak Asri. Oh, kalau kareba, apa kabar? Kabar insyaallah sehat. Doain ya.
2: Kue yang kita bilang tadi.
0: Iya, gureiba itu kue.
2: Enak itu. Kalau begini lagunya apa namanya ini? Mau tapi malu.
0: Hah?
2: Mau tapi malu lagunya.
0: Mau tapi malu. Aduh, berarti tidak tahu.
2: Kenapa ya?
0: Malu tapi mau. Berarti iya. Tidak tahu. Enggak usah dibahas.
2: Oke,
0: Pak Astri, terima kasih. Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astri sehat-sehat ya. Di belakangnya Pak Astri, sahabat budaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Tima Manou dari Batu Da'a.
3: Oke, sayang. Ikutan lagu.
0: Ya sayang, malu tapi mau sama kumbang bunga.
3: Kumbang bunga, Jo.
0: Oke.
3: Oke, sayangku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Tanau bolong maapu. Hidupku Untuk Cinta ternyata dapat lupa tipa. Mas Rapi requestan tadi lagu ketiga Hidupku Untuk Cinta ya, sama Malu Tapi Mau dari Pak Asri dan juga Ibu Nelly sama Mama Nou sayang. Oke, kita langkah lagu dulu dah.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mopatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang sesi kedua untuk sore hari ini. Yuk, kita habiskan lagu yang udah saya hadirkan di sore hari ini. Jadi masih ada Kumbang Bunga, masih ada di Banting-Banting. Terus ada Cintaku Diketok, ada Sarmila dari Astraf, ada Kapan Kawin dari Duo Molek, sama Denny Cakran dengan Sinarengan. Silakan pilih itu, sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, dangdut adalah kita, Bang One. Silakan lagunya yang mana?
1: Lagu apa?
0: Kumbang Bunga Dibanting-Banting, Cintaku
1: Diketok. Kumbang Bunga Dibanting-Banting saja.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, silakan penelpon kedua. Assalamualaikum. Oke, silakan Ibu Rostin, lagunya yang mana?
2: Sarmila.
0: Sarmila, oke.
2: Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bapak Latif.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Baru si Abang One mau banting-banting besar apa, Bang One?
0: Ti Bang One mau. Aduh, astagfirullah.
3: Jangan ini waktu sedih.
0: Oke, Pak Herman dibanting-banting sama Sarmila, mau yang mana?
3: Oke, jangan ya, Sarmila aja.
0: Oh, Sarmila aja.
3: Insya Allah, sama sehat.
0: Amin ya Rabbul Alamin, amin. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, mau yang mana, Sarmila atau dibanting-banting? Silakan 811 sama 822 untuk Anda yang ingin ikutan di sore hari ini. Dan saya ke 811. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wati Heidi. Wati Heidi, mau yang mana?
4: Sarmila itu, Jo. Tidak suka dibanting-banting.
0: Oke, saya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Sesi terakhir untuk sore hari ini, silakan 811 sama 822 sahabat budaya. Saka WA dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Camelia Malik. Terima kasih Tata Rahmat. Sehat selalu bersama keluarga. Oke.

0: Assalamualaikum. 822, assalamualaikum. Halo. 1, 2, 3. Oke. 811. Lah kok. Coba lagi ya, silakan di 811 sama 822 sahabat budaya. Yang di 822 jangan bawa diam, langsung bahas suara Uti. Saya ke 811. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Suara dia saya.
1: Wabarakatuh.
0: Oke, sayangku.
1: Dandut adalah kita.
0: Di nenek.
1: Kenapa di nenek kok?
0: Oh. Iya, ti ama pe sayang sayangin ti ama pe besti.
1: Iya no. Besti di nenek no.
0: Empal. nenek. Baru. Bapak di nenek masuk kamar ini mau apa?
1: Suka ai mau dengar lagu ti nenek.
0: Oh, mau suka mau dengar lagu. Lagu baru ayah. Lagu yang mana?
1: Lagu apa-apa aja punya judul-judulan itu.
0: So abis. Tapi tunggu dong.
1: So abis. Nenek kok tidak simpan ke sana biar bos satu.
0: Ya ada bos tengah.
1: Gak ada bos tengah begitu kok.
0: Iya berarti di pelaku memputar tengah.
1: Pertama ini kok. Bawa baru sapati nenek.
0: Kenapa di pelaku kumbang bunga. Baru di apa cintaku diketok. Tangkis nenek cintaku diketok. Baru kapan kawin? Baru sinarengan. Mau yang mana ti nenek?
1: Oh tidak ada yang nenek suka di situ itu. Mau kapan kawin ini? Bukan pertanyaan pati nenek itu. Enggak ada no.
0: Tapi yang akhirnya mau pilih itu. Emplas kumbang bunga cu.
1: Itu nenek suka itu yang kado itu apa dulu?
0: Cintaku diketok.
1: Itu yang di toki-toki itu. Di toki-toki itu tuh nenek ini ya.
0: Boleh mau toki.
1: Waktu toki-toki jam toki-toki bagi itu.
0: Tidak dorang bilang. Kalau kata yang setua itu so boleh mau toki.
1: Itu nenek mau ambil itu. Yang pertama ini mau minta lagu. Mau minta tamu-tamakan di nenek itu.
0: Ala Uti. Iya sayang mana lagu yang mana ti sayang.
1: Katanya dia sudah masuk kamar.
0: Yang pertama dia sayang, yang pertama sayang.
1: Kok buat katanya libutian?
0: Soalnya dia ada bak ini, kayaknya dia ada bak jalan mungkin stokong karena dia udah bilang tadi dia ada di mana dulu ada di kantor desa.
1: Iya, pengen ada Neli dia itu tangan non pengen ya. Jangan lupa orang bapak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ti nenek, siapa lagi sahabat budaya? Masuk di 811 0822 juga ya, silakan. Yang mau WA untuk sore hari ini, mau malam minggu. Pasti seru sahabat budaya ya kalau malam minggu. Kalau ama juga sih lagi janjian malam minggu, tapi sama anak saya. Setelah dinas anak saya jemput, kita mau keluar. Keluarnya gak jauh-jauh, cuman sekedar makan malam aja gitu. Karena memang memang sih sepele ya untuk makan malam bareng anak, bareng orang tua, bareng keluarga itu sepele sih sebenarnya, hal yang kecil gitu. Tapi itu sahabat budaya bisa apa ya, bisa bikin kita orang bahagia, bisa lebih mempererat juga gitu ya. Dan gak usah harus makan di restoran yang mahal-mahal, yang mehong-mehong, kagak. Yang ya secukupnya kita rampe keadaan dompet gitu kan. Atau bisa aja juga nongkrong bagi itu sahabat budaya. Kan sekarang lagi banyak-banyaknya tuh di apa namanya, di jalan dorang so ada buka-buka booth begitu toh. Jadi ya sekedar duduk situ santai, ngobrol apa gitu yang sering diobrolin gitu, yang enak diobrolin sahabat budaya. Nah sambil pesan cemilan-cemilan gitu deh ya. Seru pasti sahabat budaya. Ada lagi?
2: Kita ke
0: 822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oh maaf nih.
2: Iya betul sekali, mantap.
0: Mantap. Lagu masih ada Kumbang Bunga, masih ada Kapan Kawin, masih ada Sinarengan Sayang.
2: Kumbang-kumbang?
0: Kumbang Bunga.
2: Kumbang Bunga. Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih,
0: Ahmad. Iya, sayang. Amin, ya Rabbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini DP lagu so abis deh. Oke. Okay. Ada lagi yang mau bergabung, sahabat budaya, di 811 sama 822. Ama masih kasih kesempatan untuk sahabat budaya mau ikutan. Ada dua penelpon juga ya. Kita baru dua penelpon tadi sama satu WA gitu ya. Oke, ngomongin malam minggu. Selain makan malam, apa ya sahabat budaya ya? Kayaknya nonton bioskop, oke? Okay? Oke, okay, kalau mungkin di tempatnya sahabat budaya tidak ada bioskop ya, kita orang bisa apa namanya nonton film di TV itu kan ada. Di TV kan ada yang menayangkan film-film bioskop gitu. Jadi ngumpul bareng gitu di ruang tamu, nonton rame-rame ya, sambil orang sediakan juga cemilan-cemilan gitu, belinya cemilan-cemilan 10-10 ribu itu udah sopas itu, taruh di meja terus nonton film begitu, seru sahabat budaya. Tinggal dari kitanya sih mau menciptakan suasananya seperti apa, enaknya seperti apa gitu sahabat budaya kan. Apalagi mau malam minggu, hari Seninnya harus kerja lagi, jadi mumpung pas lagi mau pas libur begini kesempatannya sahabat budaya. Oke, kayaknya Ama mau cukupkan dulu untuk Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih yang so bergabung di line telepon. Terima kasih juga yang so bergabung di WA. Mohon maaf atas kurang-kurangnya ya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Selamat menikmati hari Anda, sore Anda, sahabat budaya. Dan kita ke lagu yang sudah di request oleh sahabat budaya tadi.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Masatu Gorontalo. Kita akan mengikuti musik religi, nanti setelah itu dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz dan juga di Pro 4 di 95,1 FM. Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, dan perlu kami ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pendengar pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi pendengar baru saja Anda dengarkan beberapa persembahan lagu religi yang tentu baru saja Anda dengarkan menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Semoga lantunan tadi bisa menemani dan menenangkan hati Anda. Selamat sore untuk Anda semua pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang masih beraktivitas ataupun yang sebentar lagi tiba di rumah. Tetap hati-hati di jalan, jangan terburu-buru, dan sebentar lagi waktu maghrib tiba. Mari kita siapkan hati, tinggalkan sejenak kesibukan dan bersiap menunaikan ibadah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limbuto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Dan sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhuto dan Paguyaman, waktunya ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit. Kami ingatkan pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dan sahabat budaya Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 17.59 sembari menantikan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Muzadilah. Al-Muzadilah ayat 11 sampai dengan ayat 13 bersama Indra Zakaria.

0: Demikian peringat, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Muzadilah ayat 11 sampai dengan ayat 13 bersama Indra Zakaria. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib, kali ini akan disampaikan oleh Faliat Al-Khatib MHI dengan judul Meniru Gaya Hidup Sehat ala Rasulullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam dalam beribadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya seperti gaya hidup sehatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak kebiasaan sehat yang sederhana tapi penuh manfaat, mulai dari cara beliau mengawali hari, makan hingga menjelang tidur. Dengan mengikuti gaya hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa meningkatkan kualitas hidup sesuai ajaran Islam. Gaya hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, bersih dan disiplin. Beliau menjalani keseharian dengan porsi makan secukupnya, aktif bergerak, menjaga kebersihan, serta seimbang antara istirahat dan ibadah. Dalam hal apapun di kehidupan ini, beliau patut dijadikan model atau endorse dari setiap produk. Timbul pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sehat? Pertama, beliau senantiasa bangun subuh. Waktu subuh tentu tidak sama dengan waktu pagi. Pagi adalah waktu setelah matahari terbit, kira-kira jam 6. Adapun waktu subuh ialah setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Takwir, ayat ke-18, demi waktu subuh dikala fajar merkah. Tidak heran orang-orang yang suka bangun subuh dan selalu menghirup udara subuh sukar dihinggapi penyakit. Pernafasannya teratur dan paru-parunya menjadi kuat. Bangun subuh tidak saja besar artinya bagi kesehatan jasmani, tapi juga bagi kesehatan rohani kita. Faktor kedua, beliau selalu menjaga kebersihan. Sejak kecil, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kebersihan, meskipun negerinya kekurangan air. Ketika diangkat menjadi Rasul, makin besar perhatiannya pada kebersihan. Beliau bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka siapa yang tidak suka menjaga kebersihan, ternodalah sebagian imannya. Faktor ketiga yang menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat adalah beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang. Faktor terakhir adalah karena beliau banyak berjalan kaki. Dalam berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, Rasulullah senantiasa berjalan kaki, mengingat keadaan saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa berjalan kaki adalah suatu cara gerak badan yang sangat penting dan menyehatkan. Dengan sering berjalan kaki, pernafasan lebih teratur, urat-urat akan selalu tergerakkan, paru-paru akan menjadi kuat, dan darah menjadi bersih. Semoga kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi manusia yang sehat walafiat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan penyampaian risalah menjelang azan maghrib bersama Faliat Al-Khatib MHI dengan judul Meniru Gaya Hidup Sehat ala Rasulullah. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qaimah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

0: nada.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang, dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak, perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi SAW. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya. Hingga selesai, ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi

0: namanya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti kan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya Fonda Pandean tadi Ngana Tasolupa, betul. Tasolupa pangan. Kayak bercanda sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, sebelum Mama mau pamit, sahabat budaya, Mama punya satu updatean informasi di malam hari ini, yaitu Trump berencana klaim Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat. Jadi nih sahabat budaya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mengatakan akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah Iran dikalahkan. Jadi pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berbicara di New York pada Jumat 14 Agustus 2026, dilansir dari Al Jazeera. Jadi Selat Hormuz merupakan juga jalur penting bagi pasokan minyak, gas alam, dan pupuk dunia. Sejak 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel terlibat perang dengan Iran setelah melancarkan serangkaian serangan, dan Iran kemudian membatasi lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan tersebut. Dan sebelum perang, jalur itu menjadi rute bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Kendali atas Selat Hormuz kini juga menjadi salah satu persoalan utama dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Pada Juni, kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan operasi militer, dan salah satu ketentuannya adalah Iran harus berupaya menjamin pelayaran aman kapal komersial. Namun kedua pihak kemudian saling menuduh melanggar kesepakatan tersebut, dan pertempuran akhirnya kembali terjadi pada akhir Juni. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan Tata Ama mau pamit dulu karena di studio kami sudah menunjukkan menit ke-53, melintas dari pukul 18 saat ini, sahabat budaya. Nantinya Aditi Anjayaya insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 malam nantinya. Ama mohon maaf jika ada salah-salahnya, dan insya Allah bisa ketemu besok-besok. Dan Ama mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 19, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Luhulon Dalo, pencak silat berkembang di berbagai wilayah Nusantara dengan gaya dan tradisi yang beragam. Seni bela diri ini menggabungkan teknik pertahanan, gerakan tubuh, serta nilai-nilai kehidupan. Setiap daerah memiliki ciri gerak, aturan, dan tradisi yang dapat berbeda satu sama lain. Pencak silat juga memiliki hubungan dengan pendidikan karakter, kedisiplinan, dan penghormatan kepada sesama. Selain sebagai bela diri, seni ini berkembang sebagai olahraga dan seni pertunjukan. UNESCO menetapkan pencak silat sebagai warisan budaya tak benda pada 2019. Bo Oditopo, Watiyati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu, sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Ada Ti Anjayan yang menemani malam Minggu Anda semua sahabat budaya untuk hari ini ya di Sabtu 15 Agustus 2026. Seperti biasanya sahabat budaya kita akan bersama hingga nanti tuntas ditutup siaran nanti.

Selamat malam untuk Anda semua yang terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Terima kasih ya sudah setia mendengarkan siaran kami. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tiba saatnya dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Malam hari ini sahabat budaya di Pelangi Nusantara, torang mau bercerita tentang berbagai macam tradisi Maulid Nabi di Nusantara yang sudah turun temurun diselenggarakan masyarakat di berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Dan tentunya tradisi ini sahabat budaya masih terus dilestarikan karena memiliki maknanya masing-masing. Yang pertama ada tradisi buat ketupat sampang di Madura ya. Tradisi pembuatan ketupat dari daun kelapa ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Madura. Biasanya diselenggarakan dalam rangka hari besar seperti saat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada tradisi grebek maulud di Yogyakarta dan juga di Surakarta ya. Dan ini memiliki arti masyarakat akan mengikuti sultan, para pembesar yang keluar dari keraton untuk upacara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid. Sebelum sampai pada acara puncaknya, tradisi ini memiliki tahapan yang tentunya harus diikuti. Dari Jogja dan Surakarta kita berkunjung ke daerah Aceh, sahabat budaya. Kalau di Aceh itu ada tradisi memasak kuah belangong ya. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan menu wajibnya ada daging sapi dengan kuah kari, sahabat budaya. Next kita beralih ke daerah Banjar. Kalau di daerah Banjar ada namanya tradisi baanyun ya. Nah, kata bayun sendiri ini adalah ayunan atau buayan. Sementara kata maulid adalah merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga makna ba'anyun maulid adalah kegiatan mengayun anak bayi sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beralih ke daerah Padang Pariaman, sahabat budaya. Di sana ada tradisi yang masih dilestarikan setiap keluarga di Padang Pariaman adalah bungo lado. Tradisi ini adalah dengan membuat pohon hias yang diberi tanda daun bungo lado. Pohon hias ini lalu disumbangkan ke panti asuhan. Masih ada beberapa lagi tradisi-tradisi maulidan di berbagai daerah Indonesia, sahabat budaya. Saya tahan dulu informasinya karena kita mau ke lagu dulu ya. Tetaplah bersama kami, sahabat budaya.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: masuk deng HP yo. Duh, polis sobar main game oti.
1: Paku ni bikin kaget eh. Tunggu paku ni, jangan dulu ganggu konsentrasi.
0: Satulah boleh mai tahu topu yo. Judi online begini uti sebanyak yang korban.
1: Boya, paku ni. Pak kita sudah HP baru ulang, cuma baru main judi slot.
0: Oh iya, bomaku canduan lo judi online ni, oboti uti.
2: Game over.
1: Ah, susah.

0: Kita ini.
1: Setiap rupiah yang didapatkan dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Udah jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah nih, sahabat budaya. Ada yang saat ini sudah menjemput pacarnya untuk malam mingguan, sahabat budaya. Atau yang hanya di rumah aja. Tenang, sahabat budaya. Yang malam mingguan di rumah, gak tahu mau kemana, mending badai Ngarjo Perempat RRI Gorontalo. Karena akan dianjain hadirkan deretan lagu-lagu Nusantara yang enak-enak banget pokoknya ya. Pengen joget silahkan, pengen nyanyi juga silahkan ya. Pastinya Ti Anja akan pilihkan lagu-lagu yang bisa membuat suasana malam minggu Anda semakin lebih ceria lagi, sahabat budaya. Masih dengan informasi tradisi Maulid Nabi di berbagai daerah, sahabat budaya. Setelah tadi ada beberapa tradisi dari beberapa daerah, berikutnya kita jalan-jalan ke daerah Jepara, sahabat budaya. Nah, kalau di Jepara ada namanya tradisi yang diisi dengan kegiatan membaca kitab Al-Berjanji, lalu dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama. Next ada tradisi Maulid Bale Saji di daerah Bali ya. Mangarak Bale Saji ini merupakan salah satu tradisi yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat di Bali ya. Bale Saji ini berisi hiasan bunga dan telur dan kertas yang memiliki makna melambangkan kelahiran. Dari Bali kita menuju ke Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Di sana ada yang namanya Ramang-Ramang ya, atau Karts Ramang-Ramang. Ini dirayakan dengan mengarak ratusan paket makanan menggunakan lebih dari 50 perahu di sepanjang sungai. Perayaan ini adalah wujud rasa cinta kepada Nabi dan rasa syukur atas nikmat sungai yang telah memberikan mata pencaharian. Acara ini dilengkapi dengan hiasan ribuan telur, sahabat budaya. Next kita ke daerah tercinta ya. Di daerah Gorontalo ada yang namanya tradisi walimah yang melibatkan pembuatan tolangga, hiasan berbentuk menara yang diisi dengan kue-kue tradisional. Tradisi perayaan Maulid Nabi di Nusantara itu seringkali disertai dengan berbagai kegiatan seperti arak-arakan, kemudian juga pawai dan pembagian makanan yang semuanya dilakukan dalam semangat kebersamaan dan juga cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, sahabat budaya, ada juga tradisi berjanji dan sholawat Nabi itu di daerah Lombok ya. Terus ada tradisi mengarak ratusan telur di daerah Banyuwangi. Tradisi ini tentunya masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini ya. Ratusan telur ini sudah ditancapkan pada jodang, batang pohon pisang dan ancak, ataupun wadah yang berisi nasi dan lauknya. Setelah diarak, sahabat budaya, jodang dan ancak ini dibawa ke masjid untuk dibacakan sholawat dan doa. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian telur dan makan bersama. Next kita ke daerah Mojokerto. Di sana ada keresan ya. Dalam bahasa Jawa, pohon keresan ini disebut keres. Nah, keresan ini seperti panjat pinang di mana masyarakat akan mengambil hadiah yang digantung pada ranting dua pohon keresan. Tradisi ini biasanya diadakan dalam rangka Maulid Nabi. Dan terakhir nih, sahabat budaya, ada yang namanya tradisi sebar udikan di daerah Madiun ya, atau tradisi menyebar uang koin yang sudah diwariskan nenek moyang di halaman rumah warga. Peserta yang mengikuti tradisi ini akan berebut koin yang jumlahnya belasan juta rupiah. Wah, jadi pengen ikut nih, sahabat budaya.

Aduh Ulu, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya Lohulendalo. Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, informasi nasional yang Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Pariwisata atau Kemenpar mencatat sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur atau NTT telah dipulangkan. Mereka telah tiba di Labuan Bajo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Kemenpar memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi wisatawan. Koordinasi juga dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan. Selain Pulau Padar, kondisi wisatawan di sejumlah kawasan pariwisata Flores juga terus dipantau pemerintah. Seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo sebelumnya telah dievakuasi menuju titik aman. Sementara itu, operasional penerbangan di Bandara Komodo tetap berjalan dengan pembatasan setelah pemeriksaan kelayakan teknis dilakukan. Aktivitas pelayaran laut juga kembali dibuka secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan. Kemenpar juga menghimbau wisatawan dan masyarakat tetap tenang menghadapi situasi pasca gempa. Wisatawan diminta mengikuti informasi resmi BMKG, BPO, LBF, serta instansi berwenang selama berada di kawasan Flores.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pak, tadi malam tidak ada perasaan tanah goyang. Takut
3: Ada so, tidak ada perasaan.
2: Bagaimana tidak so manguro? Baru itu HP menyanyi terus. Mari juga pak, tolong geser lemari pakaian yang besar itu dang.
3: Udah biar di situ. Asal tidak bawa pilih jalan toh. Ada bagus-bagus di situ. Mulai basur lagi dia.
2: Ya, papa susah sekali mau mintakan tolong. Oke, nggak mau mbak tolong. Tali mana tali?
3: Jangan kasihan. Hati Allah mak kasihan anak-anak masih kecil.
2: Apa su? Betul ini mau cari tali ini pak
3: Iyo, mari tulah mari no. Bapak kuat, bapak semua angkat sendiri. Marjam marah juga gitu kasihan. Tolong jangan mak.
2: Tiga orang mau cari tali. Cuma mau ika akan itu lamari kaget gempa lebih kuat supaya itu lamari tidak merubuh akan empat orang dan tidur.
3: Oh iyo mak, kira le. Mari sini tu tali.
2: Deng jangan lupa barang-barang yang berat taruh akan paling bawah ya pak Nah gitu DP anjuran biar nggak bahaya. Makasih papa ganteng. Biar bumi bergoncang ikat aku di hatimu.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Sahabat Budaya Lulundalu, pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka ini jadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan generasi penerus bangsa yang kompeten. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Rima Agristina. Rima mengatakan pengukuhan Paskibraka dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai langkah nyata pemerintah mendukung generasi penerus bangsa. Sebab melalui Paskibraka ini, generasi penerus bangsa ditempa dan dibina berlandaskan ideologi bangsa Indonesia. Dalam pengukuhan Paskibraka tingkat nasional itu diikuti oleh 76 putra-putri generasi penerus bangsa. Paskibraka tahun 2026 ini terdiri dari 38 putra dan 38 putri yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Ke-76 anggota Paskibraka ini merupakan generasi penerus bangsa yang terbaik. Dan sahabat budaya, informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak

0: kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarap pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya, jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di

0: melihat sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana, tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
1: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
0: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

Sahabat budaya luhulun dalu, monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 skala Richter mengguncang wilayah Simalungun, Sumatera Utara Sabtu 15 Agustus 2026 sore tadi ya. Gempa tersebut berpusat di darat dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman gempa 163 km. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 2,97 derajat lintang utara dan 98,95 derajat bujur timur. Episenter gempa berada di sekitar 10 km arah tenggara dari Simalungun, Sumatera Utara. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran pemerintah untuk penanganan masyarakat yang terdampak gempa di Flores, NTT. Kepala negara juga telah memerintahkan jajarannya untuk memastikan masyarakat yang terdampak telah mendapatkan bantuan. Seskap Teddy mengatakan pemerintah mengirimkan 50.000 paket sembako dalam bentuk bantuan presiden atau banpres. Teddy memastikan puluhan ribu paket sembako sedang dikirim ke NTT. Presiden Prabowo juga telah menugaskan sejumlah menteri dan pejabat pusat ke Labuan Bajo dan Maumere. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan juga ada Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, Tim PLN, Telkom Pertamina, dan juga Bulog. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya, saat ini sudah di jam 8.55 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya di jam 9 malam, kami akan hadirkan drama legenda ke ruang dengar Anda. Untuk malam ini, sahabat budaya, Ti Anjayan akan hadirkan drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Prahara di Tengah Laut. Ya. Tapi ntar di jam 9 malam nanti, sahabat budaya. Kita masih akan hadirkan lagu-lagu Timur Nesia, sahabat budaya. Semoga saja Anda yang saat ini lagi sedih, lagi galau, semuanya bisa terhibur. Kita ke lagunya Toton Karibo, Hitung-Hitung, featuring Justy Aldrin. Mari Jo, lanjut bagoyang.

Esensi Buku Pro 4 RRI Gorontalo. Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya Allah, ya Allah. Hujan sejak siang tadi sampai sekarang juga belum berhenti. Mana dingin, makin merinding lagi. Untung saja masih ada siaran radio RRI yang bisa saya dengarkan di pulau kecil ini. Aduh, siapa ya? Malam begini ngetuk pintu. Pak Faisal? Ya kenapa Pak Faisal? Hujan deras begini kok kesini? Ada yang bisa saya bantu, Pak?
1: Bu Bidan, tolong istri saya, Bu Bidan. Seperti sudah mau melahirkan, sakit perutnya dan sudah ada yang darah yang keluar, Bu Bidan.
0: Baik Pak Faisal, saya ambil jas hujan sama perlengkapan saya dulu ya Pak ya. Tunggu ya Pak ya.

0: Itu bukan Teh Faisal sama Bidan Rina. Ada apa-apa dorang malam-malam begini? Pun hujan lagi.
1: Sal,
0: dari mana kan ada anti ibu Bidan?
1: Ini Pak Edi, istriku si Ana sudah ada tanda mau melahirkan. Makanya manggil Bu Bidan ke rumah.
0: Oh iya, nanti saya kesana ke rumahmu. Saya panggil istriku dulu.
2: Pulau Pak, kalau bisa secepatnya ya Pak ya.
1: Bu Bidan.
3: Iya Bu Bidan.
1: Ya Allah,
3: saya ke Pak Edi.

0: Pak Edi, bisa saya pinjam perahunya, Pak? Istriku mau dirujuk ke puskesmas yang ada di seberang sana, Pak.
1: Oh, ada, Sal. Perahuku ada. Tapi siapa yang akan membawanya?
0: Aduh, baru bagaimana ini, eh?
2: Pak, izin saya bisa. Kalau Pak berkenan, saya saja. Kebetulan saya juga mau ke seberang.
0: Alhamdulillah. Ayo kita ke rumah saja. Bu Bidan sudah menunggu kita, Pak. Secepatnya membawa istri saya ke puskesmas.
3: Pak, saya ikut ya, Pak.

0: Hallo?
1: Pak Budi?
0: Ya, halo.
1: Pak Budi?
0: Ya, ya, halo.
1: Saya izin menuju ke seberang membawa pasien yang mau melahirkan, Pak.
0: Siap.
1: Ya, mohon bantuannya, Pak, ya. Bisa dijemput pasiennya. Makasih. Tolong dong, tolong diangkat ibu anaknya. Hati-hati ya. Ibu Ana jangan teriak-teriak, Ibu Ana. Tidak boleh begitu. Ibu Ana lagi bau darah. Astagfirullahaladzim.
2: Ya Allah, Bu Bidan. Berombak sekali. Yakin kita bisa sampai di seberang. Sal, tolong senternya diarahkan ke mesin.
3: Ini, senternya tolong diarahin ke mesin dulu. Saya mau menghidupkan mesinnya dulu nih.
4: Terpalnya lepas, tolong Pak Edi, senternya dipegang dulu, saya mau memperbaiki terpal.
3: Ini senternya Pak Isal, saya pegang dulu. Itu ada kapal kecil di dekat kita. Kalau bagaimana kita akan minta tolong pada mereka.
5: Ya Allah, Bu Bidan. Aduh, saya tidak tahan, Ibu Bidan. Saya tidak tahan, Ibu Bidan.
1: Tarik nafas, Bu Ana. Tarik nafas, Bu Ana. Panjang. Ibu pasti bisa, ayo. Tarik nafas yang panjang.
5: Ya Allah, kakak.
1: Saya
5: tidak kuat, kakak. Bu Bidan,
1: tolong bantu, Bu.
5: Ibu Bidan,
1: biar bisa nyantar
5: darahnya, Bu Ana. Ya Allah. Aduh.

0: kuat lagi, Bu Bidan. Bidan, saya tidak kuat lagi, Bu Bidan.
1: Kakak ada di sini, ya Allah. Yang kuat ya. Ya Allah, selamatkan istri dan anakku, ya Allah. Selamatkan kami bisa sampai ke seberang dengan selamat, ya Allah.
2: Ayo, Bu Ana, ayo, Bu Ana. Sudah kelihatan nih, Bu Ana, yang kuat. Tarik nafas lagi, ayo tarik nafas lagi.
3: Rudy, kenapa mesinnya mati? Tidak tahu kenapa mati, Pak. Saya coba hidupkan kembali.
4: Itu ada kapal kecil. Semoga mereka bisa mendekati ke sini. Saya coba beri kode dengan senter ya.
2: Pak Faisal, tolong senternya Pak Faisal arahkan ke sini, Pak.
5: Iya, Bu Bidan.
2: Ayo, Bu Ana. Baiknya sudah kelihatan nih kepalanya. Semuanya tergantung Bu Ana kalau ingin selamat. Ayo, tarik nafas lagi. Bagus. Oke, tarik nafas lagi.

0: jatuh Pak Eri.
1: Pak, saya Pak.
2: Coba Faisal kamu arahkan senternya ke suara itu. Gelap di sini.
1: Pak, maaf saya Pak.
2: Itu dia.
0: Ayo tangkap kalinya.
3: Bu Bidan, bertahan dulu ya. Kita sudah hampir sampai nih.
0: Lepaskan saja itu. Apa yang kamu bawa itu lepas saja, Rut. Biar bisa kami tarik kamu ke perahu. Ayo, 1, 2, 3. Kamu tambah-tambah urusan saja.
3: Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya coba hidupkan mesinnya, Pak. Alhamdulillah, mesinnya sudah hidup. Kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah hampir sampai ini.

0: bayinya tidak bergerak lagi, Bu Bidan. Bu Bidan, gimana ini, Bu Bidan?
1: Hah?
0: Jangan tinggalkan ibu, nak. Jangan, nak. Jangan tinggalkan ibu, anakku. Bangunlah ini, ibu, nak. Tolong anakku, ibu Bidan.
1: Berikan ke saya bayinya, Bu. Pak Rudi, tolong Pak Rudi perahunya dipercepat, Pak. Biar kita cepat sampai. Ibu dan anak harus cepat kita bawa ke puskesmas, Pak.
2: Ya Allah, selamatkan kami sampai tepi pantai dan selamatkan anak dan istriku, ya Allah.

0: puskesmas ini biar Ibu Ana dan Maini segera mendapat penanganan, Pak.
1: Aduh, akhirnya. Selamat pagi, Pak. Izin, kami bisa bawa Pak Rudi ke kantor polisi. Beliau orang yang masuk dalam DPO. Terima kasih, Pak, sudah membantu kerja kami.
2: Pak Edi, Pak Faisal, saya mohon maaf.
3: Tidak apa-apa, Ruth. Justru kami yang mohon maaf dan berterima kasih. Berkat kamu, kami bisa sampai di sini dan bisa menolong istrinya Faisal sampai ke puskesmas.
1: Izin, kalau begitu, Bapak-bapak, kami permisi.

Jangan melihat seseorang dari luarnya. Belum tentu orang yang kita anggap baik itu yang akan menolong kita. Sebaliknya, yang kita pandang remeh justru mereka yang mau berkorban membantu kita dalam kesulitan. Demikian drama radio Bayi di Tengah Laut, persembahan RRI Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Semoga malam minggu Anda menyenangkan Sabar Budaya buat yang lagi nongkrong. Kayaknya lagi libur panjang deh ya. Sabtu, Minggu, dan juga Senin. Karena di Senin kan akan ada upacara tuh, 17 Agustus. Jadi setelah upacara, ya pasti sudah banyak tuh yang janjian ya, mau nonton, mau jalan-jalan, atau mungkin di tempat kerjanya lagi bikin acara lomba Agustusan nih, Sobat Budaya, kayaknya seru ya. Kalau di Anja, kemana ya? Setelah upacara, mungkin balik rumah, karena malam bakal balik lagi untuk siaran, Sobat Budaya. Iya, saya ke informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, Sobat Budaya. Ikan gabus atau Channa stirata ini memiliki bentuk kepala yang menyerupai ular sehingga terlihat sedikit menyeramkan ya. Meski begitu, ikan ini menyimpan berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Di pasar tradisional ataupun swalayan, ikan gabus biasanya dijual dalam kondisi segar atau ada juga yang dijual sudah dikeringkan ya. Ikan gabus ini juga dikenal dengan sebutan ikan kutuk. Kok ikan kutuk sih? Ikan gabus dapat diolah dengan berbagai cara, seperti digoreng, dibakar, maupun dimasak sebagai sup. Nah, agar manfaat ikan gabus ini bisa diperoleh secara optimal, penting untuk mengetahui takaran dan cara pengolahan yang tepat sebelum mengkonsumsinya ya. Dan ternyata, Sahabat Budaya, ikan gabus ini memiliki rasa gurih dengan tekstur daging yang lembut dan tidak amis ya. Dagingnya juga ini mudah menyerap bumbu sehingga hidangan dari ikan ini makin terasa lezatnya, Sahabat Budaya. Tidak hanya itu, kandungan nutrisinya pun memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, baru tahu kan, Sahabat Budaya, bahwa ikan gabus ini ternyata punya manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, itu bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan gabus itu dapat membantu proses penyembuhan luka. Kemudian juga bisa meningkatkan stamina sebelum berolahraga. Bisa juga tuh untuk membangun massa otot ya, karena banyak kandungan protein yang diubah menjadi asam amido, kemudian digunakan tubuh untuk membentuk jaringan otot. Terus juga manfaat berikutnya dari ikan gabus yaitu bisa menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis, bisa memelihara fungsi mata dan mencegah degenerasi makula, terus juga bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi, Sahabat Budaya. Bisa juga mencegah serangan jantung, bisa mencegah persalinan prematur ya, karena banyak tuh terdapat asam lemak omega 3 yang disebut dengan DHA dalam ikan gabus, tentunya bermanfaat untuk mengurangi risiko terjadinya kelahiran prematur. Wah, banyak juga nih ya manfaatnya, Sahabat Budaya. Dan manfaat yang terakhir ini bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak ya. Tapi, Sahabat Budaya, ternyata jangan kebanyakan untuk mengkonsumsi ikan gabus ya, karena ternyata juga ikan gabus ini termasuk salah satu ikan yang dapat mengandung merkuri, Sahabat Budaya. Terlalu banyak konsumsi ikan gabus juga dapat meningkatkan kadar merkuri dalam tubuh. Hal ini dapat memicu terjadinya gangguan pada otak, jantung, kemudian juga ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh ya. Sekali lagi, boleh dikonsumsi tapi dalam batas yang wajar, Sahabat Budaya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sama Bapak Musa.
3: Umi, kita ke puskesmas mau apa sih? Itu kok banyak kakek-kakek sama nenek-nenek.
4: Kita mau periksa kesehatan, nak. Nenek sama kakek-kakek yang tadi itu juga sama kayak kita. Mereka mau periksa kesehatan.
3: Loh, tapi mereka kelihatannya baik-baik saja.
4: Iya, mereka baik-baik saja, tapi tetap dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatannya secara rutin supaya mereka tahu kondisi kesehatan mereka setiap saat.
3: Oh, kayak aku ya, Umi. Aku juga di sekolah diperiksa sama petugas kesehatan loh. Aku diperiksa mulut, gigi, dan diberi suntikan vitamin.
4: Betul, sayang. Kalau kakek-kakek sama nenek-nenek yang tadi itu, mereka diperiksa tekanan darahnya, gula darahnya. Mereka juga sering nyeri bagian sendi dan tulang. Mereka juga cepat lelah, sering batuk. Nah, kalau sudah diperiksa kan bisa tahu apa yang harus diobati. Periksa kesehatan itu tanda sayang, supaya kakek-kakek sama nenek-nenek tadi itu bisa umur panjang. Nah, kalau umur panjang berarti lebih lama ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, ya kan?
3: Sayang ya Umi, nenekku sudah meninggal.
4: Jangan sedih, Hafizah. Kita doakan nenek mami ada di syurga Allah. Hafizah tahu doanya kan?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfirlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha sadaqallahul azim.
5: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu.

Pop Indonesia dan Pop Daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sahabat budaya Lolondalo, makan baru beberapa suapan tapi perut sudah terasa penuh, sesak atau begah. Nah, jika kondisi ini sering terjadi berulang kali, sebaiknya jangan langsung menganggapnya sebagai tanda tidak sedang berselera makan, sahabat budaya. Rasa kenyang yang muncul terlalu cepat setelah mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit dikenal sebagai early satiety atau kenyang dini ya. Keluhan ini juga dapat muncul bersama kembung, kemudian rasa mual hingga rasa tidak nyaman di bagian atas perut. Pada dasarnya, sahabat budaya, lambung akan menyesuaikan diri ketika makanan masuk dengan cara mengembang untuk menampung makanan. Namun, kemampuan tersebut dapat terganggu pada kondisi tertentu. Gangguan pencernaan seperti dispepsia fungsional, kemudian refluks asam lambung atau GERD, penumpukan gas maupun proses pengosongan lambung yang berjalan lebih lambat dapat membuat seseorang ini merasa kenyang sebelum makan dalam jumlah yang cukup. Nah, masalahnya banyak tuh orang memilih membiarkan keluhan tersebut karena mengira hanya akibat telat makan, masuk angin, atau sedang tidak nafsu makan. Padahal apabila rasa kenyang terlalu cepat berlangsung terus-menerus, maka jumlah makanan yang masuk ke tubuh bisa semakin sedikit. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan berat badan turun tanpa direncanakan, kemudian tubuh mudah lelah, bahkan kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Karena itu, sahabat budaya, kenali perubahan pola makan dan kondisi tubuh, ya. Jika setiap kali makan hanya mampu menghabiskan sedikit porsi, keluhan berlangsung terus ataupun disertai penurunan berat badan, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, ya. Dan penanganannya akan disesuaikan dengan penyebabnya, mulai dari mengatur pola dan porsi makan hingga pengobatan bila memang diperlukan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulondalo, saat ini sudah di jam 9 malam lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 10 malam nanti seperti biasanya sahabat budaya, kami juga akan hadirkan apresiasi budaya lokal ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Dalo monggo, dulu monggo, tato monggo, tilo monggo, tiamo. Ada ongen tuahena dengan lewai hehe rasa ya, atau artinya tuh rasa yang kau beri. Lagu yang memang muara wiri di TikTok ini, sahabat budaya, sudah mengantarkan kita di jam 10 malam, lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sahabat budaya, apresiasi budaya lokal ya, kali ini dengan musik Polo Palo. Untuk itu tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koperavon. Jadi Koperavon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado, itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai kanan kiri tengah benteng depan laut.
1: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
0: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
1: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
2: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
1: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam Kronik India di Tiongkok di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talokala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
3: Iya, ini buah kemiri.
4: Buah pete ini?
3: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan, nah kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan. Sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
1: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
0: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu, dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
6: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
1: Di desa Dulamaya Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat, yang seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengapungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tongkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariangbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: bisang. Kacang tuba dengan bisang.
1: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu, yang mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889 namanya Restrukturisasi sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Riddle tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baitul Rahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, mungkin sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Lalu kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo-Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks ke situ. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sananya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya ada.
4: Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, kan? Alun-alun.
3: Coba lah ke Jogja kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti ya, gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari di manapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo. Walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
3: Kalau di sana perlu sholat, maka sholatnya di sini, gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun, selalu terkait. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid gitu kan,
4: nggak ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kok juga nggak tahu soal itu.
4: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habisin orang di lapangan revolusi.
4: Oh iya,
3: iya kan? Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panania ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang. Ya?
3: Strategi. Peran dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada taruna remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan taruna remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan alun-alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masih berjual di sini, awal-awal berjual di sini begini model lo tahu
0: tidak.
5: Ini?
0: Tidak.
5: Oh di dalam?
0: Di pas di pagar lo ini.
5: Ah.
0: Ini di tiang segini.
5: Baru.
0: Dulu sebelum berjual begini masih ini kacang. Kacang kupas dengan pisang, baru so ganti dengan jual kopi, masuk lanjut sebagai jual beli.
5: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini?
0: Tanah belum ada, saya duluan buka sini, yang duluan sekali saya mau jual sini, mau jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan taruna remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo ke-5, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan taruna remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono, selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Tapi tinggal bangunan-bangunan ini, yang saya mau lihat itu kibar rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan, itu jangan dirobak juga ya. Jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya bekan tentara.
4: Sudutnya
3: ya. Rumah-rumah seperti kecuali Sarolde itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, nah, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu?
3: Oh, bioskop.
4: Oh, gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
4: Oh,
3: itu.
4: Yang guest house.
3: Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan taruna
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau taruna remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Persatu. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya Lohlondalo, mengudula amungutato, menguti lomungutiamo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga informasi yang sudah dianjain bagi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa memperbaharui informasi untuk Anda. Akhir kata, wati-hati anjain mohindupo, insyaallah itopoli modunggaya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka silsilah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz. Untuk edisi hari ini Ahad 16 Agustus 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi, kita bersama dalam Nusantara Pagi hari ini. Mengawali seluruh rangkaian acara siaran di Pro 4 hari Ahad 16 Agustus 2026. Kami mengajak Anda bersama dalam pengajian Al-Quran. Untuk hari ini sahabat budaya, kami juga mengajak Anda di program acara Religi Pagi dan juga penyampaian Warta Pagi.

أقدامه أنا صببنا الماء صبا

Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda yang saat ini sudah setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi Pendengar yang nanti insya Allah akan berlangsung di studio RRI.net, akan dipandu langsung rekan oleh rekan Indah Mulyati Mahmud, dan juga nanti akan ada beberapa ustaz yang nanti insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi ya. Nah, peringat diingatkan juga untuk Anda bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital, atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Untuk sholat subuh hari ini pada pukul 4.32, terbit pukul 5.45, duha pukul 6.13, zuhur pukul 11.56, asar pukul 15.14, maghrib pukul 17.59, sementara isya pada pukul 19.09 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk subuh pukul 4.32, terbit pukul 5.45, duha pukul 6.13, zuhur pukul 11.56, asar pukul 15.14, maghrib pukul 17.59, sementara isya pukul 19.09 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat insya Allah kami menyesuaikan waktu sholat hari ini, seperti Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya, menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhutu, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap saat kita masih terus diberikan nikmat dan juga rahmatnya. Sampai dengan pagi ini kita bertemu dalam program Religi Pagi. Hari ini hari Ahad, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita sudah di hari yang ketiga kalau tidak keliru. Dan pembahasan kita hari ini topiknya adalah ilmu faraid, ilmu yang harus kita miliki sebagai umat muslim untuk menghindari konflik dan juga perseteruan dalam lingkungan keluarga ketika ada kerabat yang meninggal. Kedepan nanti akan dicerahkan ilmu ini oleh narasumber kami, sudah hadir via Zoom, ada Bapak Ustadz Haji Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indah. Ya, insyaallah sehat
1: Ustaz.
0: Ada juga Pak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MHI. MH ya. Maaf kalau keliru Pak Dokter. Ustaz, assalamualaikum, insyaallah sehat.
2: Waalaikumsalam, Ustaz Khair, Ibu Indah.
0: Iya, insyaallah sehat-sehat okay, Ustaz ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita akan segera memulai pembahasan kita di topik ilmu faraid. Untuk hari ini kami dimintakan didoakan terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz. Yang mendoakan di awal pagi ini Ustadz Khair, tafadhol.
1: Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Walidillahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi sidni ilman, Rabbi sidna ilman wa rasukna fahmah. Mudah-mudahan semua kita ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Saya kira itu doa kita
0: ya
1: pagi hari ini.
0: Baik, Pak Ustadz sudah mendoakan, tandanya kita sudah bisa menerima penelpon yang sudah ada juga di ujung telepon. Sudah bisa disambungkan penelpon. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, silakan.
3: Pak Anies.
0: Iya, silakan Pak.
3: Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ahli waris dalam pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Apakah ini tidak berpengaruh pada almarhum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa namanya, Anies dari Kota Barat. Saya terima kembali penelpon di hari ini, di pagi ini. 0821-9664-8664. Belum ada. Kami juga menunggu Anda di layanan WhatsApp kami. Nomornya yang sama, tapi silakan ditulis dulu atau langsung dikirim ke chat yang chat Anda bisa dikirim ke nomor yang tadi. Layanan telepon sudah ada. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum ya,
0: ini Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Afni di Buladu.
0: Iya, silakan ini Afni.
4: Ada rumah budil Pak Ustaz peninggalan dari orang tua, yang anaknya yang ditinggalkan lima bersaudara, yang saudara yang tua itu sudah ikutin rumah itu jadi kos-kosan tanpa pengetahuan saudara-saudara lainnya. Itu bagaimana itu Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya.
0: Ya,
4: terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, apa Bahmit, Ustaz Bahmit, silakan menyampaikan pencerahannya tentang pertanyaan dari Pak Anies tadi.
2: Baik. Terima kasih Bu Indah. Dari Pak Anies, bila seseorang meninggal dan ternyata warisan yang ditinggalkan dibagi tidak sesuai dengan ketentuan agama, apakah dia berdosa? Di dalam Al-Quran dikatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, almarhum selama tidak berkontribusi sehingga terjadinya pembagian tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia tidak berdosa. Tapi bila dia berkontribusi misalnya dengan wasiat, saya mewasiatkan kepada saudara, kepada anak-anak saya, bagilah warisan itu seperti ini, bagi rata dan sebagainya, dan dia menetapkan itu, maka itu tentu dia ikut berkontribusi. Jadi selama dia tidak berkontribusi, maka yang akan menanggung dosa tentu orang yang melakukan dosa itu sendiri, yaitu orang-orang yang hidup, seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup, Ndimo.
0: Iya. Tadi ada pertanyaan kedua dari Nenek Afni, tapi kalau Ustadz Khair mau menambahkan pertanyaan pertama, tafadhol Ustadz.
1: Ya, jadi memang kalau kita lihat pertanyaan Nenek Afni ini sepertinya tidak ada hubungan dengan ilmu waris atau ilmu faraid, ya.
0: Iya.
1: Karena dia berbicara tentang rumah budel,
0: budel
1: yang dua anaknya itu sudah membuat kos-kosan. Jadi kelihatannya syarat dan ketentuan untuk faraid itu tidak ada. Karena faraid selalu kita sampaikan rukunnya itu ada tiga. Yang pertama ada yang meninggal, yang kedua ada ahli waris, ya, kemudian yang ketiga ada harta yang akan diwariskan. Kalau tiga ini terpenuhi, maka itulah terjadi namanya waris mewarisi. Kalau ada satu yang tidak ada daripada rukun tersebut, maka tidak terjadi namanya waris mewarisi. Karena waris mewarisi ini adalah sesuatu yang sangat ditentukan siapa yang meninggal. Maka kalau kita lihat lirik daripada pertanyaan di nenek tadi, itu sama sekali tidak ada yang disebut bahwa ada yang meninggal, ya. Hanya diceritakan lima saudara tadi dan ada budel. Budel juga orientasinya kalau kita lihat itu biasa berorientasi kepada nilai-nilai kita di Gorontalo, ya.
0: Yeah.
1: Adat seperti itu. Jadi tidak tahu bagaimana dia punya proses kalau budel ini, kalau menurut orientasi adat kita di Gorontalo. Tapi yang jelas bahwa kalau dalam ilmu faraid itu harus ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah yang merupakan hak legal yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah setelah, ya, nanti ada proses-prosesnya tadi itu yang selalu kita sampaikan. Ada menyelesaikan utangnya, menyelesaikan wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian harus ada, kalau menurut mazhab Imam Hanafi, selesaikan dia punya zakat kalau sudah cukup haul dan nisabnya. Kemudian selanjutnya biaya penguburan, dan lalu baru itulah terjadi namanya waris mewaris. Jadi memang spesifikasi daripada ilmu faraid ini harus kita berorientasi kepada hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu mungkin. Kita ada tambahan dari pasien.
0: Pak Dokter
2: cukup,
0: mau menambahkan?
2: Cukup. Iya.
0: Baik, kita langsung menerima penanya berikutnya di telepon kami 0821 9664 8664 atau juga nomor yang sama bisa Anda hubungi melalui WhatsApp untuk dikirimkan chatnya. Di YouTube juga boleh ya, pendengar dan juga sahabat budaya. Kami bisa menerima kembali layanan telepon kalau belum ada. Yang pastinya jika mau bertanya tentang warisan, sama seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, selama selama belum ada yang meninggal, itu belum ada terjadi pembagian harta warisan. Nanti sudah ada yang meninggal, baru itu dibagi harta warisannya. Di layanan telepon belum ada? Belum ada. Baik, kita ke layanan WhatsApp. Ini ada Pak Dance. Pak Dance Nur di Makassar ingin bertanya. Ini kayaknya ini sholat ya, tapi kita hari ini adalah ilmu mawaris. Jadi Pak Dance bolo maafu, mohon maaf. Nanti saya cover di hari Senin besok insyaallah. Sholatnya itu jadwalnya besok. Hari ini setiap hari Ahad adalah ilmu mawaris. Baik, kita ke layanan telepon kembali 0821 9664 8664. Silakan Anda ingin memberikan pertanyaannya terkait dengan hukum waris dan mawaris dalam Islam. Pada dasarnya berlaku setelah ada yang meninggal. Jadi kematian pewaris menjadi salah satu sebab utama terbukanya warisan, seperti yang disampaikan oleh narasumber kami tadi. Sambil menunggu, mungkin ada poin penting yang bisa disampaikan Pak Dokter Ustadz Bahmid, silakan.
2: Iya. Bila ada harta bersama warisan, tapi itu masih menjadi harta yang belum dibagi, maka ketentuannya harta itu adalah harta bersama yang semua orang punya saham, punya hak kepemilikan di sana. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harta tersebut tidak boleh ditahan untuk tidak dijual. Jangan sampai hanya karena kerinduan, hanya karena walaupun sebenarnya baik, karena ingin orang-orang bilang moela, beli mama, moela, beli papa, ini bekas, okelah, nostalgia itu bagus, tidak ada masalah selama tidak melanggar hak orang. Maka solusinya adalah bila ada yang ingin mengingat kembali kenangan tersebut, maka bolehlah salah satu dari anggota keluarga, salah satu dari ahli waris ini yang membelinya, sehingga kenangan itu tetap abadi, tetap ada. Tapi bila salah satu dari anggota keluarga tidak ada yang mau membeli, sedangkan anggota yang lain sudah butuh duit, sudah butuh bahagiannya dari rumah tersebut, dari warisan tersebut, maka tidak boleh untuk ditahan, harus dijual. Itu satu. Yang kedua, selama itu belum dijual, karena masih menunggu proses jual beli, proses ada yang mau menawar, maka harus dibuat hitam di atas putih tentang hak kepemilikan, agar tidak terjadi sekita. Jadi secara tertulis, secara de facto, secara de jure, ini sudah ditetapkan secara resmi, secara legal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila ternyata hasil warisan tersebut dimanfaatkan, bila dimanfaatkan oleh salah satu anggota keluarga, misalnya rumah ditempati oleh yang lain, maka tentu saja ini harus kesepakatan semua agar tidak ada saling iri, hasad, hasud yang tidak senang, karena pada dasarnya manfaat dari rumah tersebut harus dimanfaatkan oleh semua. Tapi bolehlah kita memberikan izin kepada salah satu saudara kita untuk menempatinya. Yang keempat, bila ternyata itu menghasilkan duit, barang tersebut menghasilkan duit seperti pohon kelapa, seperti sawah, seperti rumah yang dibikin kos-kosan dan sebagainya, tentu saja hak tersebut adalah hak kepemilikan bersama. Jadi kalau ada hasil dari budel tersebut, ada hasil dari rumah tersebut, tidak boleh hanya dimanfaatkan oleh satu orang. Harus dikelola secara bersama, dan masing-masing anggota keluarga itu menerima persentase bahagian sesuai dengan hak mereka dalam warisan. Bila dia anak perempuan, maka dia akan menerima setengah. Kalau dia anak laki-laki, dia akan menerima dua kali lipat. Sahamnya dibagi seperti itu.
0: Wallahualam. Baik, sudah ada penelpon yang ingin bergabung, silakan. Halo, penelpon. Halo, penelpon. Tidak ada suaranya ini. Halo, penelpon. Kami di sini sudah menerima telepon Anda, tapi kalau tidak ada suaranya, kami skip dulu ya. Ya. Penelpon lainnya silakan di 082196648664. Sebelum saya beralih ke pertanyaan lainnya, ini ada di WhatsApp. Bagaimana hukum dalam Islam, Ustadz, apabila setelah orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan tidak dilakukan sesuai ketentuan ilmu mawaris, sehingga salah satu anak tidak mendapat haknya? Karena sejak masih hidup, orang tua selalu membeda-bedakan anak ini, dan ini yang menjadi alasan bagi anak-anak lain mengambil atau mengurangi hak saudara lainnya. Bagaimana juga di saat ini sudah terjadi balas dendam antar anak dalam persoalan warisan. Mohon solusinya Ustadz sesuai syariat untuk menyelesaikannya. Dari Pak Ruben, Pak Ruben di Bongomeme. Silakan Ustadz Khair mungkin bisa mencerahkannya, Ustadz.
1: Ya, jadi selalu kita sampaikan bahwa kita melakukan tindakan waris-mewaris ini, dia punya kiblatnya ada ya. Jadi kiblatnya itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kita pakai dia sebagai ukuran untuk melakukan yang namanya pembagian warisan. Jadi kalau tidak masuk dalam situ, itu berarti kita melanggar aturan kalau kita orang Islam ya. Karena kalau orang-orang yang juga ada, dia punya hukum. Ada hukum Belanda dan ada hukum adat. Ya, kalau seperti itu ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, harusnya kita berorientasi ke situ. Karena memang Allah sudah menyampaikan, yusikumullahu fi auladikum. Jadi orientasinya seakan-akan ya, kalau kita bahasakan bahwa harta orang-orang yang meninggal itu langsung diambil alih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang meninggal itu sudah tidak punya urusan lagi dengan harta benda itu tadi. Maka secara keyakinan dan akidah, kita pahami bahwa harta tersebut diambil alih oleh pemilik hakiki daripada harta tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah membagikan kembali kepada orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara ketika dia misalnya waktu tadi diceritakan, waktu masih hidup, dia terjadi yang namanya tidak terjadi keadilan, pembagian kepada anak-anaknya dan sebagainya. Itu tidak ada orientasinya ke situ ya. Jadi sama sekali kita pure, murni untuk bercerita bahwa ketika orang meninggal dunia itu, hal itu langsung ditangani oleh agama. Nah, jadi agama itulah yang akan membagikan nanti. Apakah ada yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, kemudian 1/6, 1/8, dan 2/3. Itulah angka-angka yang disebutkan oleh Al-Quran dalam memberikan pengertian secara adil. Oleh sebab itu kita lihat misalnya dalam Al-Quran, selalu Allah menyampaikan bahwa dialah yang maha hakim ya. Dialah yang adil. Pemberi keputusan yang sangat adil. Begitu adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlu kita yakini sebagai suatu kepercayaan akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang berorientasi kepada yang lain-lain. Selain daripada itu, yang kita pahami dalam agama itu sudah berorientasi kepada nafsu, berorientasi kepada akal, berorientasi kepada emosi, itu tidak sama sekali murni apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama itu kita diperintahkan atiullah wa atiur rasul. Ya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul. Dua hal itu. Bertaat saja kepada pemerintah itu kalau sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya. Kalau tidak boleh kita ikuti. Nah, begitu pentingnya ini kita memahami hal tersebut sehingga hawa nafsu kita tidak masuk kepada hal yang seperti itu. Nah, maka di dalam Al-Quran juga dikatakan, apakah kau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dalam kehidupan ini? Itu berbahaya sekali kalau seperti itu. Sehingga dengan demikian, kita harus begitu ada yang meninggal dunia dan kita orang Islam, maka kita langsung kiblatkan semua hukum-hukumnya itu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira itu mungkin. Kira ada tambahan dari Pak Kiai.
0: Pak Dokter mau menambahkan?
2: Cukup, iya. Ustaz Khair.
0: Iya, ini ada juga pertanyaan lebih spesifik lagi ke angka-angka ya, warisan yang ditinggalkan. Kalau misalnya ada, oh bukan misalnya, tapi ini memang sudah harta yang ditinggalkan 100 juta. Harta suami, istri masih hidup, 3 anak laki-laki. Berapa bagian Ustadz yang terlebih dahulu menjadi dibagikan kepada istri, siapa? Menjadi
2: anak berapa, Bu Indah?
0: Anak 3 laki-laki, Ustadz.
2: Laki-laki semua?
0: Iya, anak 3 laki-laki. Harta-harta suami meninggal, berapa nominal yang menjadi hak istri dan harta dari harta bersama, dan bagaimana pembagian sisa harta warisan kepada istri dan 3 anak laki-laki sesuai ketentuan faraid? Tafadhol Pak Dokter.
2: Baik, yang pertama, ini kita menganggap tidak ada ahli waris lain, tidak ada orang tua, sesuai dengan apa yang diinformasikan banyak. Karena kalau ada orang tua, tentu orang tua tetap akan mendapatkan bagian. Berarti juga tidak ada anak perempuan.
0: Yeah.
2: Yang kedua, kita menganggap urusan utang-piutang sudah selesai. Ini pure
0: membagi harta
2: warisan. Begitu juga terkait dengan hak-hak lain seperti wasiat dan sebagainya sudah selesai. Berarti ini utuh. Nah, yang harus dilakukan yang berikut adalah tentang harta bersama. Memang ini sering membingungkan. Karena kalau kita lihat ketetapan dalam fikih memang tidak ada. Harta bersama dalam fikih itu adalah harta yang dikelola bersama. Dan dalam ketentuan agama, fikih dikatakan bahwa harta istri adalah hak istri, harta suami adalah hak suami. Suami itu hanya mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Adapun sisa harta dari yang setelah diberikan nafkah itu adalah tetap hak dia, bukan menjadi hak istri, bukan menjadi hak pasangan. Itulah. Tapi memang setelah itu kita ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi di Indonesia dengan melihat kondisi di mana istri bekerja, berkontribusi dan harta bercampur, buat rumah bercampur, beli sesuatu bercampur dengan harta yang didapatkan bersama, dan akhirnya dibikin ketentuan secara rata semua yang dikelola, yang didapat oleh pasangan itu menjadi milik bersama. Ini sebagaimana hukum yang ada di barat. Jadi pada dasarnya ketentuan ini berasal dari barat dan itu dibawa ke Indonesia dengan penyesuaian-penyesuaian. Nah, kalau kita murni fikih, maka kita lihat dari yang 100 juta ini apakah di sana ada kontribusi istri atau tidak. Apakah dulu istri pernah bekerja dan ada kontribusi di 100 juta? Kalau ada, maka dikira-kira berapa? Dan kalau gaji misalnya suami selama ini 5 juta, istri juga 5 juta, berarti dibagi 2, 50 juta, 50 juta dari sisa harta yang ada. Tapi bila istri tidak punya kontribusi di situ, istri betul-betul murni tidak berpenghasilan, murni hanya ada di dalam rumah, atau dia berpenghasilan, tapi selama ini penghasilannya dia nikmati sendiri dan tidak ada kontribusi dalam rumah tangga, dan itu hak dia, itu bukan sesuatu yang salah, tidak salah itu. Menurut betul-betul hanya dimanfaatkan sendiri, tidak dimanfaatkan secara bersama. Maka tentu kalau ada harta warisan ditinggalkan oleh suami, berarti itu murni harta warisan, tidak ada di situ kontribusi istri. Nah, kalau ternyata ada bagian istri di situ, dipisahkan dulu mana bagian istri. Apakah itu 50%, 30%? Maka diselesaikan dengan, kalau masih ada hidup suami istri, berarti diselesaikan dengan musyawarah. Bisa juga diselesaikan antara keluarga. Kira-kira hak istri di situ secara ma'ruf, secara adil, berapa persen? Tentu ada kejujuran yang dibutuhkan. Bila kita sekarang menganggap harta ini adalah harta murni punya suami, berarti 100 juta ini murni akan kita bagikan kepada ahli waris yang ada. Maka yang 100 juta ini, yang pertama, istri akan mendapatkan 1/8 dari 100 juta. 1/8 dari
0: 100 juta.
2: 100 juta. Iya. Jadi 100 juta ini dibagi menjadi 8. Maka

0: untuk di rumah tangga, untuk rumah, untuk semuanya. Jadi rumah tangga ini dibiayai secara bersama.
1: Iya.
0: Maka tentu setelah itu dikeluarkanlah sepertiga tadi. Gaji suami misalnya 10 juta, gaji istri 3 juta, dan itu mereka kelola bersama. Harta bersama mereka, dan selama ini yang menyimpan uang adalah suami. Maka itu tentu menjadi harta bersama. Istri punya kontribusi 30%, maka keluarkan dulu yang 30%, yaitu sekitar 25% yang lebih mudah, maka keluarkan dulu 25 juta. Keluarkan 25 juta itu bukan harta warisan, itu diberikan kepada istri sebagai haknya sendiri.
1: Iya.
0: Baru setelah itu yang 75 juta lah yang dibagi. Tapi ini dengan anggapan istri tidak punya kontribusi sama sekali.
1: Iya.
0: Maka hak istri adalah 12 juta setengah. Sisanya itu adalah
1: anak-anak
0: 87 setengah. Itu dibagi tiga orang ya. Dibagi tiga. Dibagi sama. Tinggal dibagi, karena ini angkanya 87,5 dibagi 3. Tinggal dilihat
2: 29.166.000.
0: Nah, itu sudah dilakukan oleh Pak Khair.
2: 29.166.000.
0: Seperti itu.
2: Ibu,
0: tinggal nanti dipakai kalkulator saja, Ibu.
1: Iya.
0: Jadi Ibu mungkin kalau saya lihat ini bingung dengan harta bersama. Harta bersama memang sulit untuk kami yang menentukan. Karena itu harus ditelusuri berapa kontribusi masing-masing. Biasanya pengadilan akan menelusuri begitu. Atau sesuai dengan perjanjian. Ada kesepakatan di antara suami istri, pokoknya harta ini kita bahagi dua. Pokoknya dari siapapun sumbernya. Jadi istri dan suami sudah melakukan kesepakatan. Kita bahagi dua dari manapun sumbernya. Kalau ada kesepakatan seperti itu yang diberlakukan. Biasanya kalau di barat atau ada namanya kesepakatan pranikah. Namanya kesepakatan pranikah. Kalau itu terjadi, itu yang diberlakukan, karena ada kesepakatan di antara mereka. Kalau tidak ada, itu memang yang akan menjadi bingung. Maka lakukan dengan secara ma'ruf, lakukan dengan secara yang terbaik, dimusyawarahkan dengan jujur.
1: Iya, Masya Allah. Baik, kalau sudah seperti itu pencerahannya, Insya Allah yang sudah WhatsApp ke saya dimohonkan untuk ditanyakan, pasti lagi mendengarkan ya. Karena memang kalau untuk topik ilmu mawaris ini, Ustadz, mereka sangat menantikan topik ini, topik sholat, ilmu mawaris, karena memang sangat-sangat sensitif ya dengan keadaan dengan keadaan pasca ada yang meninggal begitu. Ustadz Khoir mau menambahkan atau kita break dulu?
2: Jadi saya tambahkan barangkali supaya gampangnya untuk memahami namanya matematikanya barangkali ya.
1: Iya silakan.
2: Jadi misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, istri akan dapat 1/8. Kemudian anak yang tiga ini menjadi asoba binafsi ya. Jadi dia akan menghabiskan tiga orang tadi itu. Nah, jadi kalau kita 1/8 berarti kita masuk kepada kalau dalam bahasa kitab itu asal masalah ya, atau KPK kalau bahasa matematika waktu kita SD itu.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi KPK-nya di sini kita ambil 8. Nah, 8 8 kali 8, 8 bagi 8 kali 1, berarti 1 kan? Nah, kemudian berarti 8 kurang 1, sisanya tinggal 7. Nah, sisa itulah yang dimiliki oleh anak yang 3 orang tadi. Nah, sekarang 8, ya kan? 8 itu 1 tambah 7, itu disebut dengan seluruh bagian daripada sahamnya. Atau biasa dikenal dalam ilmu para itu majemus siham ya. Jadi situ ya. Jadi 8, jadi 100 juta tadi kalau kita misalnya tidak digambarkan seperti yang tadi itu, bahwa dia betul-betul sudah merupakan murni tadi 100 juta itu ya. Kita tidak berbicara lagi pada proses bahwa ada miliknya istri dan sebagainya. Artinya yang kita lihat yang disampaikan saja oleh Pak siapa tadi itu tuh. Kemudian 100 juta itu dibagi 8. Itulah yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi sama dengan 12.500.
1: 500 untuk betul? Istri.
2: Ya. Nah, jadi 12.500 kali saham masing-masing. Untuk istri sahamnya 1. Berarti 12.500 kali 1. Ya kan?
1: Iya. Nah,

0: berarti berapa itu? 12.500. Gitu?
1: Iya.
0: Nah, kemudian untuk anak-anak yang 3 orang ini 7 kali 12.500. Berapa itu? Jumlahnya 87.500.000 ya. Nah, jadi 87.500 itu dimiliki oleh 3 orang anak. Maka dibagi 3 lah, 87.500 dibagi 3 itu dengan hasil yang kita dapat kalau kita lihat di matematika di kalkulator 29.166.666,666 dan seterusnya angkanya. Yeah. Jadi kalau kita mau bulatkan berarti yeah. 29.167 sekian,
1: kan? Iya.
0: Itu barangkali begitu gambaran untuk matematikanya ya.
1: Iya.
0: Supaya tidak apa namanya? Karena tadi katakan oleh Ibu Indah tadi berbicara tentang angka-angka tuh.
1: Iya, benar.
0: Kita sampaikan.
1: Sampai ada KPK-nya ya. KPK ya, bukan ya. Yang korupsi-korupsi bukan, tapi persekutuan
0: bukan
1: terkecil.
0: KPK, iya.
1: Oke. Tidak jadi pabrik ini karena di penghujung waktu, tapi masih ada waktu Ustaz. Ini ada pertanyaan dari YouTube bukan dari WA ya. Saya coba baca satu-satu saja ya, karena banyak sih sebenarnya baru muncul soalnya. Jadi yang saya dahulukan ini Mbak, pembagian warisan kalau rumah jatuh pada anak perempuan tapi anak laki-laki masih mau menguasai, dari Pak Edward Rahim. Silakan Ustadz. Pak dokter dulu.
2: Tidak ada ketentuan dalam Islam bahwa objek warisan tertentu jatuh kepada anak dengan jenis kelamin tertentu. Walaupun itu seperti kebiasaan yang ada di Gorontalo, bahwasanya kalau orang meninggal maka rumah milik istri, milik anak perempuan. Yang ada adalah seluruh harta tersebut itu akan disatukan, dilebur. Jadi dinilai dulu semuanya, rumah ini nilainya berapa, tanah nilai berapa, atau dibagi satu-satu. Kayak, jadi kalau rumahnya banyak, boleh dibagi-bagi seperti itu, nilai rumah ini sekian juta, rumah ini sekian juta, baru lakukan pembagian. Tentu yang menjadi dasar pembagian adalah jumlah bagian masing-masing yang dalam warisan, sepertiga, seperempat, sekian persen itu. Nilai rumah mengikuti, bila rumah tersebut ternyata lebih murah daripada haknya. Dia punya hak seharusnya 500 juta rumah, hanya 250 juta. Maka tentu dia mempunyai hak pada bahagian yang lain dari nilai, dari objek warisan yang lain. Tapi ternyata nilai rumah itu 500 juta sedangkan haknya cuma 250 juta. Maka ada 250 juta milik saudaranya yang harus dia serahkan. Kalau dia hendak menguasai rumah tersebut, tidak ada masalah bila diizinkan oleh yang lain dengan catatan bahwa nilai rumah tersebut kalau ada hak dari saudaranya yang lain, maka itu harus diserahkan kepada mereka. Jadi kalau bersaudara dua, yang satu laki-laki yang satu perempuan, dan rumahnya cuma satu dan ini hendak dimiliki oleh sang perempuan, maka rumah tersebut dinilai misalnya nilainya 300 juta, maka berarti ada 200 juta milik dari sang kakak, sang saudara laki-laki. Maka 200 juta itu diberikan kepada sang kakak dan rumah tersebut dia bisa miliki. Jadi tidak serta-merta pokoknya ini rumah serahkan kepada saudara perempuan. Dia bisa diuntungkan dan itu menzalimi saudara-saudaranya. Dia bisa dirugikan, berarti dia menjadi orang yang terzalimi. Kalau dia tidak mendapatkan hak dari harta warisan yang lain. Wallahualam. Terakhir mohon ditambahkan Ustaz.
1: Sebelum ditambahkan, Ustadz Khoir juga bisa mencerahkan tentang setelah ada yang meninggal, sebenarnya apakah ada dalil yang mengatakan berapa lama setelah itu? Apakah satu pekan atau satu bulan atau berapa lama warisan ini harus dibagikan, Ustadz Khoir?
0: Tidak ada ketentuan secara agama berapa lama, tapi kalau kita lihat misalnya lirik ayat mimba diwasiatin yusibia udain, itu orientasinya kalau kita lihat utang harus segera diselesaikan. Berarti kalau kita lihat daripada pernyataan Allah secara tersirat barangkali ya, Nah, itu barangkali segera. Ya, tidak juga barangkali hari ini mati atau hari meninggal, besok sudah, bukan juga seperti itu ya. Mungkin barangkali tenang-tenang dulu ya, barangkali hari
1: keluarga rembuk
0: pula barangkali, kalau biasa orang pakai kebiasaan 40 hari atau dan sebagainya kan. Atau barangkali semua sudah siap untuk itu juga boleh seperti itu. Karena itu tadi rangkaiannya, ada rangkaian yang diatur oleh agama kan. Jadi selesaikan dulu utangnya, selesaikan dulu wasiatnya, itu kan orientasi-orientasi yang diajarkan oleh agama kita. Sampai selesai semua dan tidak ada lagi yang terkait-terkait tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai juga tadi, misalnya ada memang bagiannya miliknya istri atau miliknya siapa, itu harus dibagikan kembali dulu, jangan langsung dibagi kepada jadi pembagian harta warisan itu yang terakhir sekali setelah tadi diawali dengan berbagai hal-hal yang sudah disampaikan untuk diselesaikan dulu di awal. Kelihatannya menyangkut untuk almarhum atau almarhumah itu. Jadi seperti utang itu kan almarhum punya, kemudian misalnya wasiat, kalau ada wasiatnya, demikian pula zakatnya sebagai seorang muslim, harus dia selesaikan zakatnya. Dan biaya penguburannya itu diambilkan dari
1: hartanya,
0: punya harta seperti itu. Jadi itu hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Tapi kalau tidak dikatakan dalam satu hari atau tiga hari, tidak ada yang disampaikan seperti itu.
1: Oke, Ustaz.
0: Saya kira itu.
1: Baik, sangat bermanfaat. Kalau bicara topik ilmu mewaris ini memang butuh waktu ya, karena perhitungannya harus teliti. Tidak boleh hanya melihat jumlah ahli waris, tetapi status harta bersama juga, siapa ahli waris yang masih hidup, utang, wasiat, bagaimana masing-masing itu harus dipastikan terlebih dahulu. Tadi sudah ada pencerahan alhamdulillah dari Ustaz Bahmit dan Ustaz Khoir, bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustaz Bahmit, Ustaz Khoir. Insyaallah sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Basnas Provinsi Gorontalo juga terima kasih banyak sudah memberikan dukungannya ke RRI Gorontalo dalam pelaksanaan religi pagi. Ustaz Khoir, tafadhal mendoakan kita.
0: Mungkin Ustaz Pak Kiai barangkali.
1: Tafadhal, Pak Dokter.
2: Afwan. Mari, terima kasih banyak kepada Ustaz Khair, kepada Ibu Indah, seluruh kru, semua pihak. Dan maaf bila ada yang tidak berkenan. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Perubahan anggaran 2026 terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pembiayaan yang terkait dengan optimalisasi program kegiatan yang sedang berjalan pada kegiatan Dinas Perkebunan Peternakan. Contoh, yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan.
2: Akan melakukan administrasi yang sesuai dengan regulasi yang ada masjid ini sendiri, karena masjid ini adalah masjid bersejarah yang ada di Gorontalo.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Inseminasi buatan jadi salah satu program yang lebih dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2026. Laporan Andi Sanga.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin mengoptimalkan pelaksanaan program inseminasi buatan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun 2026. Hal ini terungkap pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Rabu 12 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan program inseminasi buatan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi masyarakat terkait pemberian bantuan sapi di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Selain lebih efisien dari sisi anggaran, program ini dinilai efektif mendorong peningkatan populasi sapi yang sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
2: Perubahan anggaran 2026 terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pembiayaan yang terkait dengan optimalisasi program kegiatan yang sedang berjalan pada kegiatan dinas perkebunan peternakan. Contoh, yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan. Anggaran ini dimaksudkan adalah untuk mengganti aspirasi rakyat yang menginginkan mereka mendapatkan ternak sapi. Tapi karena dengan keterbatasan anggaran dan harga sapi juga relatif mahal, maka pemerintah mengambil terobosan untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi ternak tersebut. Kami menjadi bersemangat mencantumkan ini karena apa? Seminggu lalu kami berada di lapangan mengecek hasil inseminasi buatan yang dilakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Itu rata-rata 89% IB itu dalam keadaan bunting. Jadi berhasil.
1: Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berharap populasi sapi di Gorontalo ke depan terus bertambah secara signifikan. Tidak hanya dari sisi jumlah, kualitas sapi juga diharapkan semakin baik dan mampu memiliki daya saing dengan daerah lain. Lebih dari itu, optimalisasi program inseminasi buatan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak, melalui peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi ternak.
0: Pendengar, 25 anggota Paskibraka siap menjalankan tugas pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo. Pengukuhan anggota Paskibraka dilakukan Gubernur Gorontalo di Aula Rumah Dinas Gubernur.
3: Anak-anakku sekalian, sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026,
1: anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Gorontalo yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan anggota Paskibraka Provinsi Gorontalo dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Aula Rumah Dinas Gubernur kemarin. Gubernur menyatakan anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan rasa nasionalisme. Menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga nama keluarga dan Provinsi Gorontalo. Proses seleksi dan pembinaan yang telah dilalui anggota Paskibraka diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda, disiplin, tangguh, dan memiliki semangat kebangsaan.
3: Kami semua yang hadir di sini berharap tumbuh dan berkembangnya jiwa korsa, jiwa kebangsaan di diri anak-anak sekalian, dan semoga itu menjadi dasar, menjadi motivasi untuk melaksanakan tugas dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di tingkat Provinsi Gorontalo. Setelah itu, anak-anak sekalian akan kembali lagi pada kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di kehidupan sosial. Disitulah saya mengharapkan adik-adik semua menjadi contoh, menunjukkan hal-hal yang terbaik, terutama kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Gus Nar Ismail berpesan agar anggota Paskibraka tidak hanya menjadikan tugas pengibaran bendera sebagai sebuah seremoni, tetapi juga memahami nilai perjuangan dan pengorbanan pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh anggota Paskibraka agar menjaga kesehatan dan kekompakan selama menjalankan tugas karena keberhasilan pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera membutuhkan kerjasama serta koordinasi seluruh anggota Paskibraka. Anggota Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo yang berjumlah 25 orang tersebut merupakan siswa-siswi jenjang SMA, utusan kabupaten kota yang telah memenuhi persyaratan panitia Paskibraka Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
4: Pendengar, sebagai masjid yang memiliki sejarah pembentukannya, membuat Masjid Hunto Kota Gorontalo semakin banyak dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Kementerian Agama Provinsi hingga Kemenag Kota Gorontalo mendukung kepengurusan Badan Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo periode 2026-2029 yang dilantik secara langsung oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Seusai pelantikan pengurus Badan Takmirul Masjid bersejarah Hunto kemarin, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Bubihu berharap kepada para pengurus yang telah dilantik dan dikukuhkan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan diminta pula kepada pengurus yang baru saja dilantik agar dapat menyusun program serta kegiatan jangka pendek maupun panjang. Selain itu, pengurusan administrasi agar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada sehingga pengembangan Masjid Hunto ini agar lebih maksimal lagi.
6: Saya berharap kepada pengurus yang baru ini, yang pertama segera menyusun program baik yang jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Silakan melakukan administrasi yang sesuai dengan regulasi yang ada masjid ini sendiri, karena masjid ini adalah masjid bersejarah yang ada di Gorontalo.
5: Sementara itu, Ketua Badan Takmirul Masjid Bersejarah Hunto Sultan Amai Gorontalo, Luki Husin menambahkan, dengan terbentuknya pengurus baru akan dapat mengembangkan tempat ibadah tersebut menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi di daerah ini. Sebagai pengurus Badan Takmirul Masjid, pihaknya juga tetap menjaga aset bersejarah yang berada di lingkungan masjid tersebut.
7: Yang jelas, masjid ini telah menjadi satu destinasi untuk kunjungan para wisatawan mancanegara maupun domestik. Dan program kami ini tentunya tetap menjaga sisa-sisa yang ada di masjid ini yang bersejarah seperti sumur dan lain sebagainya. Program kami nanti bagaimana untuk memelihara benda-benda bersejarah yang ada di masjid ini.
5: Dikatakan tujuan utama dari keberadaan Badan Takmirul Masjid adalah bagaimana langkah strategis yang dilakukan dalam rangka memakmurkan masjid khususnya bagi jemaah Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
4: Pendengar, bertambahnya usia Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan untuk menyuarakan harapan, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
9: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi perempuan Gorontalo menyampaikan harapan. Mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan, hingga perlindungan perempuan dan anak. Salah seorang ibu rumah tangga, Lisa Dama, mengatakan kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan langsung dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, salah satu bentuk kemerdekaan bagi ibu rumah tangga adalah kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa dihantui kenaikan harga bahan pokok. Lisa berharap pemerintah dapat menjaga harga kebutuhan bahan pokok agar tetap terjangkau. Ia juga berharap biaya pendidikan anak tidak menjadi beban berat bagi keluarga.
10: Kalau dulu para pejuang kemerdekaan itu, mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Kalau sekarang, kami merdeka dengan cara menjaga keluarga. Artinya, kita bebas memasak, memasak untuk anak dan keluarga tentunya, tanpa rasa takut ada harga beras naik, harga daging naik, harga sembako yang tiba-tiba melonjak drastis. Kemudian juga bebas menyekolahkan anak tanpa takut biaya yang mahal.
9: Selain itu, Lisa mendorong agar UMKM khususnya yang dijalankan perempuan dapat naik kelas untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara itu, aktivis perempuan Syarifah Aslamiyah mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan yang sama bagi setiap orang, termasuk perempuan untuk bermimpi, bersuara, dan mengambil peran dalam pembangunan bangsa. Syarifah juga menyoroti masih adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Ia mengajak perempuan untuk memperkuat kemampuan melindungi diri, sekaligus menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai bentuk kekerasan.
11: Beberapa waktu kebelakang memang banyak sekali pelecehan, kemudian pembunuhan bahkan perempuan dan anak. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa perempuan itu sendiri harus bisa membentengi dirinya, bagaimana untuk menjaga dirinya sendiri, kemudian menjaga keluarganya, menjaga orang-orang sekitarnya. Dan yang paling penting adalah menjaga dirinya sendiri dari segala macam mara bahaya, dari segala macam bentuk kekerasan, pelecehan, bahkan yang berujung kepada pembunuhan. Sehingga momen kemerdekaan ini harus menjadikan kita benar-benar merdeka dan mengambil jalan kita sendiri, serta memiliki kebebasan untuk bermimpi, bersuara, dan juga mengambil peran sebagai seorang perempuan yang benar-benar merdeka.
9: Di usia 81 tahun kemerdekaan, perempuan Gorontalo berharap Indonesia tidak hanya menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga semakin bijak dalam mendengar aspirasi, memberikan solusi, dan menghadapi kritik masyarakat.

0: Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur pendukung Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari penguatan kawasan pendidikan di daerah. Laporan Rehan Datau.
1: Keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi 6 di Bone Bolango mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekolah ini dinilai dapat memperkuat posisi Bone Bolango sebagai salah satu kawasan pendidikan di Gorontalo. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi Nasional 6 Bone Bolango. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan berkaitan dengan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Menurut Iwan, langkah tersebut telah diarahkan oleh Bupati Bone Bolango dan mulai dibahas bersama BPMP Kemendikbudmen Provinsi Gorontalo.
2: Alhamdulillah, Bone Bolango dipilih sebagai lokus tempat keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada Sekolah Garuda, hari ini Sekolah Nasional Terintegrasi. Tentu pemerintah daerah akan berkomitmen mensupport ini. Memang kita sudah berbagi peran, kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda. Memang tanggung jawab kami harus mensupport terkait dengan penyediaan lahan. Jadi ini alhamdulillah ini support pembiayaan langsung dari kementerian dan ini akan menjadikan Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan khususnya keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Jadi Pak Bupati sudah menyampaikan dan beliau sudah mengarahkan kita untuk menyiapkan langkah-langkah untuk kesiapan membantu pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur SNT ke-6 ini.
1: Bone Bolango sebelumnya juga telah menjadi lokasi pembangunan Sekolah Garuda. Kehadiran dua sekolah tersebut menambah fasilitas pendidikan dengan dukungan pemerintah pusat. Pemkab Bone Bolango melihat kondisi ini sebagai peluang untuk mengembangkan kawasan pendidikan di daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah dan BPMP terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pendidikan di Bone Bolango.
0: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Provinsi dan Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo resmi dikukuhkan. Berikut laporan Rusdi Aneta.
3: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Provinsi serta Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo diminta memperkuat peran organisasi dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas APEDNAS Pusat sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Profesor Reda Mantovani saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD dan DPC Seprovinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo. Reda Mantovani mengatakan peran APEDNAS sejalan dengan program prioritas Presiden melalui Astacita khususnya poin 4 dan ke-6 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya pengukuhan pengurus APEDNAS di tingkat provinsi dan kabupaten kota menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
4: Ada Astacita Presiden, khususnya nomor 4 dan 6, yang berkaitan dengan kualitas SDM dan kesehatan, plus Astacita ke-6 membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Concern terhadap ini, maka dan relevansinya menuntut Forum Adiaksa hadir secara nyata sebagai mitra strategis pembangunan desa, mengawal jalannya kebijakan serta mencegah deviasi hukum di tingkat desa. Jadi makna dari pelantikan tadi adalah untuk penguatan organisasi menjadi momentum kuat ini untuk memperkuat dalam pelaksanaan berbagai hal terutama di desa-desa serta tata kelola mandiri di mana organisasi ini diharapkan juga bisa berjalan mandiri ya, tanpa memberi beban atau menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah. Tetapi diharapkan bisa malah mendukung program-program yang ada di daerah, di Pemda, Pemkab, Pemkot, ataupun Pemprov, serta dari pemerintah pusat.
3: Pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan organisasi secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah daerah. Namun kemandirian tersebut tetap harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sementara itu Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu menurutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 50.
4: Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 55, di sana diatur peran dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa. Secara harfiah disebutkan, tugas itu meliputi tugas mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa, merencanakan, kemudian mengawas. Dari sudut ini saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada pelaksanaan pembangunan. Di sana ada kepala desa, di sana ada badan permusyawaratan desa. Saya berharap sebagai pemerintah, APEPNAS bisa menjembatani, mengkolaborasikan antara aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa dan kebijakan yang akan dibuat oleh kepala desa.
3: Gusnar menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan sehingga hubungan antar kepala desa dan BPD harus berjalan secara sinergi. Ia berharap pengurus APEPNAS Provinsi dan Kabupaten Kota mampu menjembatani sekaligus mengkolaborasikan aspirasi BPD dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah desa.
0: Rumah Sakit Siti Hadijah Gorontalo mulai mengembangkan fasilitas pelayanan melalui pembangunan gedung baru. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi rumah sakit. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
5: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyambut positif pembangunan gedung baru Rumah Sakit Siti Hadijah. Menurutnya, pengembangan fasilitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Indra menekankan aspek hospitality atau keramahan dalam pelayanan sebagai hal yang harus menjadi prioritas.
6: Kedepannya insya Allah dengan berkembangnya, dengan mereka membangun gedung baru ini, artinya pelayanannya itu sudah luar biasa. Kita lihat dari situ aja, dengan mereka berani untuk mengembangkan unit usahanya, bangun gedung baru apa, artinya mereka sudah berani untuk melangkah lebih maju lagi, naik levelnya untuk ditingkatkan. Karena apa? Karena mereka sudah berpengalaman dalam pelayanan.
5: Indra mengatakan pemerintah Kota Gorontalo siap memberikan dukungan terhadap pengembangan Rumah Sakit Siti Hadijah. Pemerintah juga akan tetap melakukan pengawasan sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbainah yang turut hadir mengatakan perkembangan Rumah Sakit Siti Hadijah cukup signifikan. Menurutnya, rumah sakit tersebut sebelumnya berorientasi pada pelayanan perempuan dan anak, namun kini bertransformasi menjadi rumah sakit umum. Transformasi tersebut dinilai menjadi lompatan penting karena memperluas jenis pelayanan, termasuk layanan dokter spesialis. Salmah berharap pengembangan rumah sakit tetap diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan orientasi terhadap kebutuhan pasien.
7: Ya, tentunya November nanti sudah akan berubah menjadi rumah sakit umum. Tentunya saya berharap terus akan meningkat pelayanannya, mutu pelayanannya, kemudian juga berorientasi kepada pasien, kemudian juga harus sustain mempertahankan akreditasi yang sekarang sudah paripurna, karena itu kan akan ditinjau berulang tiap waktu tertentu, jadi harus kemudian berjuang juga untuk bisa mempertahankan tetap menjadi paripurna dan kemudian juga berpihak kepada kaum du'afa sebagaimana prinsipnya seluruh pelayanan Aisyah itu adalah surat al-ma'un. Jadi tidak boleh membeda-bedakan apakah itu pasien dari manapun, dari suku manapun, agama manapun, kondisi sosial ekonomi apapun, harus diterima dengan sama, mendapatkan akses pelayanan yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan.
5: Dengan pembangunan gedung baru dan perubahan status menjadi rumah sakit umum, Rumah Sakit Siti Hadijah diharapkan semakin mampu memperluas pelayanan kesehatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gorontalo.
0: Pencegahan peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Pohuwato memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah kecamatan dan desa yang memiliki akses lebih dekat dengan masyarakat dapat mengambil peran dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Laporan Andi Sanga.
8: Di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA membayangi masyarakat Kabupaten Pohuwato. Dinas Kesehatan setempat mencatat, ISPA menjadi salah satu dari beberapa penyakit menular dengan kasus tertinggi saat ini. Untuk menekan penularan dan mencegah peningkatan kasus ISPA, diperlukan peran serta berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko menekankan, pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran penting karena memiliki akses yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung, terutama kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan terhadap gangguan pernapasan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi paparan debu, serta pentingnya menjaga daya tahan tubuh.
9: Penting untuk kerjasama antara pihak kesehatan dan pemerintah setempat ya. Dalam hal ini yang paling di depan adalah pemerintah kecamatan dan desa untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat, karena sekarang lagi musim kemarau yang panjang, jadi punya potensi akan munculnya beberapa penyakit. Tugas ini tidak hanya dibebankan kepada petugas kesehatan, tapi juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan supaya penyakit kispa, termasuk juga nanti malaria dan lainnya itu bisa ditekan.
8: Dengan keterlibatan pemerintah, kecamatan dan desa, peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat diantisipasi sejak dini dan dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya bersama ini juga penting untuk memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan sehat selama musim kemarau.
0: Minat masyarakat Gorontalo untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi.
10: Tingginya minat masyarakat khususnya para orang tua dalam menyekolahkan anaknya di sekolah madrasah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya peserta didik yang mendaftar melalui penerimaan murid baru secara online. Romi Bau, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo mengemukakan, saat ini siswa yang menjalani proses pembelajaran di sekolah ini sebanyak 1.575 orang terbagi dalam 40 rombongan kelas. Sebagai kepala madrasah, ia pun berharap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sebagai upaya pengembangan minat maupun bakat 17 program unggulan madrasah. Menurutnya, dengan adanya 17 program unggulan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo akan membuat para siswa memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkan potensi diri. Pihaknya berkomitmen ke depan sistem pembelajaran di madrasah tersebut akan semakin menunjukkan kemajuan.
11: Alhamdulillah, siswa kami sekarang berjumlah 1.575 siswa terbagi dalam 40 rombongan kelas. Kami berharap siswa yang akan masuk di MTS ini akan dapat, di samping mereka mendapatkan ilmu, mereka juga akan dikembangkan terkait dengan bakat dan minat melalui 17 program unggulan bersama 8 organisasi yang mereka miliki. Melalui 17 program unggulan ini, anak-anak dapat mengembangkan, sampai mereka dapat ilmu, dapat pengetahuan, mereka juga dapat dikembangkan potensinya melalui 17 program unggulan.
10: Kepsek MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menambahkan, dalam mengembangkan berbagai program unggulan di madrasah ini, pihaknya senantiasa terus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, seperti UNG. Melalui program unggulan tersebut, para dosen akan melaksanakan tugas pembelajarannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendapatan peningkatan asli daerah PAD melalui sektor pajak dan retribusi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Kelurahan Dulalowo menegaskan peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, penerimaan yang bersumber dari masyarakat tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
12: Kami meminta masyarakat agar bisa bersama-sama dengan pemerintah kota beserta mitra menjaga kota ini dengan baik. Kewajiban kami yang harus melayani masyarakat kita tunaikan, kewajiban masyarakat yang harus ditunaikan kepada kami pemerintah kota juga wajib dilaksanakan. Berupa apa? Ya tadi pajaknya, retribusinya. Agar apa? Agar kota ini bisa selalu bersih dari sampah. Karena retribusi sampah itulah yang bisa kita terus bergerak membersihkan kota ini agar tetap bersih. Pajak PBB, pajak-pajak lainnya, restoran apa semua, itu juga agar kita bisa tetap menjaga kota ini adalah kota yang terjaga dengan baik. Kalau ada bencana, drainasenya kita sudah perbaiki. Kalau jalan rusak, kita perbaiki jalannya agar masyarakat tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan.
3: Indra Gobel menjelaskan pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi langsung dalam pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah juga harus dibarengi dengan pengelolaan yang transparan, efektif, dan tepat sasaran. Dengan optimalisasi sektor pajak dan retribusi, pemerintah Kota Gorontalo akan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dalam membiayai program pembangunan kemasyarakatan. Budi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian lintas berita sepekan, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
13: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Kopra 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo pagi ini. Kita berjumpa dalam Nusantara Pagi hari Ahad tanggal 16 Agustus 2026. Di Tato Indah akan bersama Anda di pagi ini. Kita bersama dengan nuansa gambus Gorontalo.
2: Bakari.
3: Woi.
2: Bakari.
3: Woi.
2: Umur lu itu di Meladu.
3: Tom Meladu dan kesembolo di Aisyah. Taluhu di Lamala no.
2: Hi. Iya buat tiba yang potale lo taluhu. Hepo lele mau laut tadi nak lo perairan. Ila kali mau Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
3: Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Karena ini cuma kasih jual air, dan.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Siapa?
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.
1: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: E polele amu munade muladu.
1: Oh, latih podogo dari tadi di to muladu no.
0: Hi. Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Aduh, saya tidak bomo ngakali lau. Sabari. Tu wow, de bo paling ngome lau. Ngone bo paling ngome.
1: Sabari. Aisyah, Aisyah.

0: Kesimpulan kita punya. Kesimpulan kita punya Bakari.
1: Apa ini? Apa ini?
0: Mau. Apa? Kenapa dusta Pak kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kesimpulan kita punya.
1: Sabar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Sembilan FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Selamat pagi, sahabat budaya yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo sampai dengan saat ini. Apapun aktivitas Anda, semoga hari Minggu ini membawa suasana hati yang cerah. Secara udara pagi yang menyapa kita di hari ini, sahabat budaya.

dan banyak aktivitas yang sudah Anda rencanakan untuk dilaksanakan di hari ini ya. Entah itu menikmati secangkir kopi atau teh. Ya, mudah-mudahan harumnya ikut membangkitkan semangat di pagi ini. Atau juga orang yang sedang bersiap beraktivitas, semoga sudah diawali hari ini dengan mengucap syukur dan mengawalinya dengan pagi ini dengan basmalah ya. Hari Ahad atau hari libur, waktu yang sangat tepat sahabat budaya menikmati dengan keluarga, bercengkrama dengan orang-orang tercinta, atau ya sekedar menikmati suasana pagi Gorontalo yang tenang. Kalau di pagi hari itu Gorontalo setiap Ahad ada yang terlihat jogging, ada yang terlihat olahraga lainnya ya, ya, baik itu yang menggunakan alat ataupun tidak, ada yang lagi bersih-bersih gitu. Banyak ya aktivitasnya. Jadi pagi ini yang masih berada di rumah, mongodula amongotato, mongotilo mongotiamo, yang masih ada di perjalanan, odu olo malo dungohemai boti perempat RRI lo hulundalo. Semoga terus di jaga kesehatannya sababu ito donggo to polodulahe ya, atau masih di musim kemarau, banyak sekali ini efek baik itu di kesehatan dan di kantong. Kalau di kesehatan ya kita tuh sudah menikmatinya sekarang ini, mau kikilo oda abuloo hemolembe du hemokokehe unanawau data-data aboti efek lo cuaca pulheng walipakunima to kehidupan ya. Selamat menikmati pagi hari ini sahabat budaya. Insyaallah hari-hari kita ini semakin kesini semakin baik, hal-hal baik yang tidak pernah kita sangka insyaallah akan datang ke setiap suasana hati kita ya, setiap saat. Oke sahabat budaya, terima kasih untuk yang sudah bersama kami. Tita tuh mau hadirkan lagu dari daerah Gorontalo. DP judul ini Dunia di Pokiyama. Iwanuma Kiyama unanawa. Oke sahabat budaya, kita orang menikmati sajian-sajian lagu dari daerah manapun yang pagi ini sudah menjadi list lagu kami, diawali dengan lagu-lagu Gambus tadi dan masih dengan irama musik Gorontalo.

Ya, rumah gadang Kajang Padati berkembang sebagai salah satu bentuk rumah tradisional di Sumatera Barat. Bangunannya memiliki bentuk atap yang menjadi ciri khas arsitektur masyarakat Minangkabau. Struktur rumah menggunakan konstruksi tradisional yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Ruang di dalamnya mendukung berbagai kebutuhan kehidupan keluarga dan masyarakat. Bentuk serta bagian rumah memiliki nilai yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati turut memperlihatkan keragaman arsitektur tradisional Sumatera Barat. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Di pagi ini sahabat budaya masih akan terus kami semangati dengan lagu-lagu daerah se-Nusantara. Namun masih ada lagu daerah Gorontalo yang terus memberikan warna tersendiri untuk kita dengarkan, menemani suasana aktivitas di hari yang santai. Semoga saja bisa digunakan dengan sebaik-baiknya.

0: Woyoto. Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari...

Sahabat budaya, ada satu informasi yang membanggakan bangsa Indonesia. Di Tokyo sana ternyata ada adik-adik paskibraka yang sudah dikukuhkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir. Ada 25 anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka merah putih KBRI Tokyo yang dikukuhkan kemarin. Pengukuhan ini berlangsung di Balai Indonesia Tokyo Jepang hari Sabtu 15 Agustus dan melibatkan pelajar sekolah Indonesia Tokyo atau yang namanya SIT. Proses pengukuhan, sahabat budaya, diawali dengan baca ikrar. Ikrar putra-putri Indonesia yang dipimpin oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Dan diikuti seluruh anggota paskibraka. Apresiasi juga kepada para anggota paskibraka yang sudah menjalani tahapan seleksi dan pelatihan. Ada penekanan dari Duta Besar Tokyo Indonesia tentang disiplin, ketepatan waktu, pengendalian emosi, dan toleransi selama para anggota menjalankan tugasnya. Anggota paskibraka ini juga, sahabat budaya, punya peran penting dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ini juga menjadi bagian generasi yang membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, apresiasi untuk 6 taruna Akademi TNI dari matra darat, dari laut dan udara yang juga sudah menempuh pendidikan, dan para taruna ini belajar di National Defense Academy Yokosuka, Jepang, sekaligus menjadi pelatih paskibraka KBRI Tokyo 2026.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda? Ternyata, bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah. Putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: 16 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, untuk kondisi cuaca pada malam dan dini hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Terima kasih sahabat Buddha yang masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Untuk saat ini kami juga mengupdate informasi Anda, mengikuti perkembangan informasi bagaimana keadaan saudara-saudari kita yang ada di NTT atau Nusa Tenggara Timur yang kemarin dilanda gempa berkekuatan 7,7. Dari Jakarta juga sahabat budaya rri.co.id mengabarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di NTT butuh waktu sekitar 2-3 pekan. Selama periode itu, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan terus dipantau secara real time. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan aktivitas kegempaan di wilayah NTT ini masih terus dipantau dan butuh waktu untuk kembali menuju kondisi stabil setelah mengalami pelepasan energi akibat gempa utama. Pemantauan secara real time ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik setelah gempa utama. Data dari jaringan pemantauan BMKG terus dianalisis untuk mengidentifikasi pola gempa susulan sekaligus mendeteksi perubahan aktivitas kegempaan. Sebelumnya juga sahabat budaya kita sudah mendengarkan terjadinya gempa tektonik dangkal di NTT 7,7 magnitudo dengan kedalaman 15 km mengakibatkan beberapa guncangan dan memicu gelombang tsunami yang sempat menerjang sejumlah kawasan pesisir. BMKG juga menjalankan sistem running model multi skenario dengan membagi status ancaman tsunami menjadi kategori siaga dan waspada. Status siaga menunjukkan potensi tsunami dengan ketinggian 0,5 sampai 3 meter. Sementara status waspada menunjukkan potensi ketinggian gelombang tsunami 0,5 meter. Berdasarkan jaringan observasi di muka air laut, gelombang tsunami tercatat tiba di Rao Manggarai dan Manggarai Timur. Ketinggian puncak gelombang di wilayah tersebut mencapai 1,61 meter. Gelombang tsunami dengan ketinggian 0,94 meter juga tercatat di Maurole Ende. Sementara gelombang yang melampaui 0,5 meter itu terpantau di Bulukumba dan Sape Bima. BMKG kemudian mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah ada hasil pemantauan yang menunjukkan kondisi muka laut sudah kembali aman. Meskipun peringatan dini tsunami telah berakhir, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mengikuti informasi resmi perkembangan aktivitas gempa melalui kanal komunikasi BMKG. Pemantauan terhadap aktivitas sesar dan gempa susulan ini akan terus dilakukan hingga aktivitas kegempaan di wilayah NTT berangsur stabil. Informasinya, sahabat budaya, Anda boleh baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam

0: rangka Molimehu Buala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhu taas seorang Olongia Raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhu taas seorang Olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putubuwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Mototoheto Toadati, memegang teguh hukum adat.
1: Indonesia Merdeka! Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Kelas bangsa bukan sekedar penerus usia, tetapi penerus budaya dan penjaga kedaulatan negeri. Saat generasi muda mencintai adat, menghormati leluhur, dan bangga pada daerahnya, saat itulah Indonesia tetap berdiri kuat.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
2: Beberapa saat lagi sahabat budaya, kita akhiri jumpa kita untuk di segmen Uma Loali. Nanti setelah ini ada Pohungguli Pemai yang nanti kita dengarkan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo. Suara budaya Nusantara, suara budaya Lohulontalo.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal tersedianya makanan, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih pangan yang aman, sehat, dan bergizi untuk keluarga. Salah satu langkah sederhana yang sering terlupakan adalah membaca label kemasan sebelum membeli produk makanan dan minuman. Melalui label kemasan, kita bisa mengetahui kandungan gula, garam, lemak, tanggal kadaluarsa, hingga izin edar produk. Informasi ini penting agar masyarakat semakin bijak dalam memilih makanan yang dikonsumsi setiap hari. Saat ini, banyak produk kemasan beredar dengan tampilan menarik. Namun, tanpa disadari, beberapa di antaranya mengandung kadar gula dan garam yang tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Karena itu, kebiasaan membaca label kemasan menjadi bagian penting dalam membangun pola hidup sehat sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga. Dengan memilih pangan yang sehat dan aman, kita turut menciptakan generasi yang lebih kuat, produktif, dan berkualitas. Yuk, mulai sekarang biasakan membaca label kemasan sebelum membeli. Karena masyarakat cerdas dimulai dari pilihan pangan yang tepat.

Sahabat budaya, Saluang Sirompak berkembang dalam tradisi musik masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Instrumen ini berbahan bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Suaranya memiliki karakter khas yang berbeda dari saluang untuk dendang pada umumnya. Dalam tradisi masyarakat tertentu, Saluang Sirompak berkaitan dengan pertunjukan dan ritual tradisional. Permainan alat musik ini membutuhkan kemampuan mengatur nafas dan menghasilkan nada tertentu. Saluang Sirompak menjadi salah satu bagian dari keragaman musik tradisional Minangkabau.